0: Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat, dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
14: bagaimana
13: Indonesia.
14: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah, iya. Kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Pi Bushud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bushud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
1: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya, misal nanti bisa ke sekolah
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Sekor Wheel 17 Nusantara Aceh dari Studio Pro 1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya kita nanti akan tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Di kesempatan pagi ini kita sapa-sapa terlebih dahulu nih, ada Kak Nanda di Luxmoy. Assalamualaikum Kak Nanda, sehat?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah Bang Rifki sehat.
0: Oke, baik, kita sapa juga di Melabuh nih, ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil, kabarnya gimana nih Bang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang Rifki. Bang Rifki, gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Dan juga dari Takengon nih ada Bung Budi ya. Kita cek sound dulu nih. Bung Budi di Takengon gimana nih soundnya? Kedengaran kah?
3: Cek. Halo, selamat pagi Bung Rifki.
0: Oke, siap, baik, jelas. Terdengar ya kabarnya, sehat ya? Jelas.
3: Sehat Bung Rifki, sehat.
0: Oke, baik. Di Sabang ada Bung Jeffrey ya. Assalamualaikum Bung Jeffrey.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita kayak Zoom ya, pribadi ya. Di mixernya enggak keluar.
0: Oh, ya baik di mixernya nih. Jelas ya. Oke, dari Singkil ada Bang Muksin ya. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Oke, baik.
3: Di bawah sini entah ada yang kendor apa kontak dikencengin sama dia. Baru mau keluar.
0: Iya, baik. Kita masih mencoba terhubung ya bersama BMKG dan nanti kita akan coba tersambung kembali. Namun sebelum ke BMKG ya, kita coba dengarkan dulu aja satu informasi mungkin untuk mengawali suara kita di Kabar Aceh pagi ini. Mungkin dari yang terjauh dulu ya, ada Bang Muksin di Singkil. Silakan, mungkin Bang Muksin bisa sampaikan cuaca di sana dan juga informasinya, silakan.
5: Untuk cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali ya, walaupun udah di akhir bulan tetap semangat.
0: Oke, siap. Silakan laporannya nih.
5: Informasi di pagi hari ini terkait Astacita genjot distribusi hasil tani runding, pembangunan jembatan Garuda terus dipacu. Dikabarkan dari Sulu Salam, pembangunan jembatan Garuda di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, Kota Sulu Salam, Aceh terus dipacu dengan mempercepat konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilisasi hasil pertanian warga. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal target. Penggunaan alat berat turut dikerahkan untuk memaksimalkan setiap tahapan konstruksi tanpa mengabaikan aspek kualitas serta standar keselamatan kerja. Proyek infrastruktur diproyeksikan menjadi jalur vital bagi warga desa Teladan Baru dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan akses terbatas untuk mendistribusikan komoditas pertanian keluar daerah. Komandan Kodim 0118 Sulu Salam, Letkol Infantri Eko Yudo Prayitno menekankan bahwa penyelesaian jembatan ini menjadi prioritas untuk mendorong roda perekonomian masyarakat pedesaan. Arahan tersebut direspon dengan percepatan pengerjaan di lapangan, di mana tim teknis dan personil gabungan terus mengoptimalkan jam kerja guna mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan Garuda diharapkan tidak hanya membuka isolasi geografis di tingkat desa, tetapi juga memotong biaya logistik hasil tani serta memperlancar arus transportasi antar desa di Kecamatan Rundeng. Satu informasi dari Singkil, tepatnya di Sulu Salam, sampaikan kita kembali ke Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Muksin atas informasinya. Dan kita masih mencoba nanti terhubung bersama BMKG ya. Namun sebelumnya kita coba ikuti dulu satu informasi dari atasnya ya, Bung Fadil ya. Boleh, mungkin Bung Fadil, cuaca di Melabuh seperti apa dan informasinya silakan.
2: Baik Bang Rifki, untuk cuaca di Melabuh Aceh Barat sendiri sudah beberapa hari terakhir cerah dan berawan ya. Karena memang beberapa hari kami belum adanya hujan, paling kemarin di hari Sabtu Bung Rifki. Namun dua hari ini kita cuaca terus cerah dan berawan. Dan di kesempatan pagi hari ini, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat. Tim robotik Dayah Ruhul Qurani sabet 8 penghargaan nasional. Dari Melabuh dikabarkan tim robotik Santri Dayah Ruhul Qurani berhasil memborong 8 penghargaan pada ajang Cigidi Robotik Expo dan Exhibition

0: yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Triguna Dharma Medan. Pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional, tim robotik Dayaruhul Qurani sukses bersaing dan mengungguli peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Tim yang didampingi sekaligus dilatih oleh Teku Raden Triolan Wijaya, didampingi oleh Lisa Haslinda, sebagai tersebut terdiri atas Reja Palepi dan M. Ihsan Yazid, selaku robot 1MA, Munifah Duratun Nasniah dan Feby Putri Abia, robot 2MA, Teku Arif Wijaya dan M. Gufran Azian, robot 1 Madrasah Sanawiyah, serta Adilia Musyawara dan Cut Ulia Wildatun, robot 2 Madrasah Sanawiyah. Seluruh peserta merupakan santri Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Dayaruhul Qurani. Adapun 8 penghargaan yang diraih meliputi Best Innovation Robot Soccer dan Best Performance Robot Sumo oleh tim Robot 1 Madrasah Aliyah. Tim Robot 2 Madrasah Aliyah meraih Best Striker Robot Sumo dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Selanjutnya tim Robot 1 Madrasah Sanawiyah berhasil memperoleh Best Innovation Robot Soccer dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Sedangkan tim Robot 2 Madrasah Sanawiyah meraih Best Goalkeeper Robot Soccer dan Best Striker Robot Sumo. Pelatih sekaligus pendamping tim robotik Teku Raden mengatakan prestasi tersebut merupakan buah dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri serta kerjasama baik yang ada di dalam tim. Menurutnya meskipun baru pertama kali mengikuti kompetisi tingkat nasional, para santri mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan tampil percaya diri dari peserta di berbagai daerah. Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri ataupun LPP Dayaruhul Qurani, Heri Masri Rizal mengapresiasi para santri dan pembina daya yang telah mengharumkan nama daya pada ajang internasional tersebut. Maksud kami pada ajang nasional tersebut. Ia menilai prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Di akhir pernyataannya, pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali bersama Anda di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya baik, terima kasih Bung Fadil atas informasinya dari Melabuh ya, dan semoga untuk prestasi-prestasi lainnya juga kita doakan terus bisa meningkat begitu ya. Baik, dimanapun Anda pendengar, kita saat ini telah tersambung bersama BMKG Blamintang ya, ada Bang Dedi Ardana, kita coba sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Dedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Bang Dedi, gimana kabarnya pagi ini?
2: Ya, baik ya. Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 27 Juli 2026 untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan, begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk pada saat malam hari juga kami prediksi kondisinya juga antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Luas itu memang ada potensi hujan pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas hujan dengan ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah, umumnya kondisi cuaca mulai dari pagi hingga menjelang sore, itu kondisinya juga kami prediksi, itu antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah, itu umumnya berkisar antara 16 hingga mencapai 27 derajat Celcius, namun untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya, itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik. Untuk pantauan gelombang perairan Aceh sendiri seperti apa hari ini, Bang Dedi?
2: Ya, dari pantauan satelit, memang untuk perkiraan hari ini juga kondisinya cukup kondusif ya. Untuk perairan Sabang Malayati, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75-nya. Hanya saja untuk perairan barat dan selatan, itu memang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur, maksud saya selatan wilayah kita juga masih cukup tinggi. Ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Ya.
1: Baik. Mungkin terakhir Bang Dedi, ada himbauan untuk masyarakat dan juga pendengar yang akan melakukan aktivitas terkait cuaca hari ini?
2: Iya. Adapun himbauannya, memang kondisi wilayah kita untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas, khususnya untuk para wilayah utara dan timur Aceh. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kondisi kita untuk 1-2 hari ke depan memang masih cukup panas, dan untuk itu kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan atau pembakaran lahan ya, untuk tidak melakukannya. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, saudara pendengar, telah kita ikuti tadi informasi cuaca dari BMKG Belamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Dedi Ardana. Baik, pendengar, dan kini kita lanjutkan kembali bersama rekan-rekan Korwil 17. Tadi telah kita ikuti informasi dari Singkil dan juga Melabuh ya. Dan kini kita coba ke the one and only girl this morning. Ada Kak Nanda ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki. Satu-satu
1: iya.
3: Ya ibu-ibu.
1: Kaptennya hari ini ya Kak Nanda ya.
3: Bapak-bapak sudah dua kali seperti ini ya. Kemana ibu-ibunya nih?
1: Iya. Oke Kak Nanda, gimana cuaca di Los Mawai dan mungkin informasinya bisa disampaikan, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Rifki. Untuk Kota Los Mawai hari ini cukup cerah ya. Sudah nampak sekali dari pagi tadi dari jam 7 dan sampai saat ini cukup panas terik di luar sana, dan beberapa hari ini memang cerah berawan. Dan informasi dari Kota Los Mawai ini dari Aceh Utara lebih tepatnya ya. Sebuah informasi mengenai penyaluran motor kepada imam-imam gampung di Aceh Utara, di mana ini pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelontorkan dana sebesar 17 miliar untuk pengadaan motor bagi imam-imam gampung di 852 gampung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan terkait dengan penyaluran ini ada isu terkait dengan pungli atau ada pungutan sebesar Rp250.000, dan ini dikonfirmasi bahwa itu tidak benar. Nah, informasi selengkapnya, Dinas Syariat Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi imam gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tersebut. Dan penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara Hadaini sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan yang berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para imam gampung penerima bantuan kendaraan operasional. Dan menurut Hadaini, seluruh proses pengadaan hingga penyerahan 852 unit sepeda motor operasional telah dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK. Karena itu, Dinas Syariat Islam tidak pernah menetapkan biaya administrasi, uang jasa, maupun pungutan dalam bentuk apapun kepada para penerima bantuan. Dan pihak Dinas Syariat Islam menjelaskan informasi yang pernah disampaikan kepada para penerima hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi berupa 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai ketentuan serta pengisian bahan bakar minyak BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima. Dan hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam. Dan Hada ini juga menegaskan apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan Dinas Syariat Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dan dari instansi yang dipimpin oleh DSI. Dan Dinas Syariat Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas atau instansi berwenang. Hada ini mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum faktanya terverifikasi. Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imam Gampong merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat pelayanan keagamaan hingga ke tingkat Gampong. Karena itu, ia berharap program tersebut tetap dipandang sesuai tujuan utamanya dan tidak terganggu oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan untuk pagi hari ini dari Aceh Utara untuk Kabar Aceh. Dan terkait dengan dialog pagi ini, nanti akan membahas mengenai peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital, ya. Ini juga terkait dengan beberapa hari lalu peringatan Hari Anak Nasional, dan nanti menghadirkan psikolog dan juga kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe. Sekian dari Nanda, Bang Rifki, kembali ke Anda.
1: Ya baik, terima kasih Kak Nanda dari Loksemawe. Mungkin tadi terlewat juga ya Bung Fadil untuk informasi dialognya, mungkin ada dari Melabu untuk pagi ini.
0: Kita masih waiting list, Bang Rifki.
1: Waiting list. Oke, okay, baik. Dari lo semuanya kita naik ke atas sedikit ya. Ada Bang Budi di Takengon. Assalamualaikum, Bang Budi.
4: Waalaikumsalam. Ini saya bingung naik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini patokannya ternyata YouTube ya.
1: Random aja hari ini ya. Oke, okay. Bang Budi, gimana nih cuaca di Takengon pagi ini dan informasinya mungkin nanti silakan langsung aja.
4: Alhamdulillah cuaca cerah di pagi hari ini Bang Rifki, sama seperti Bang Fadil pagi hari ini sepertinya cerah ya. Suasana juga di Melabo ya. Siap. Oke, langsung saja singkat saja dari Takengon pagi hari ini terkait dengan gabungan Satreskrim Polres Aceh Tengah ini yang menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal di Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu kemarin 25 Juli 2026. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir ini mengatakan operasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Kasat Samapta Ibtu Misbah melibatkan para personil. Dan dalam penyisiran tersebut, ini petugas menemukan sebuah gubuk dua lantai berukuran sekitar 3x6 meter yang diduga digunakan sebagai pos aktivitas penambangan ilegal. Namun saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan seorang pun pekerja maupun pelaku di lokasi tersebut. Dan selain itu petugas juga menemukan lubang galian menyerupai sumur dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 8 meter yang diduga digunakan sebagai lokasi penggalian material emas. Di sekitar lokasi tersebut juga tim menemukan sekitar 300 karung berukuran 10 kg berisi campuran tanah dan batu yang diduga mengandung unsur emas hasil dari penggalian tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon di pagi hari ini Bung Rifki, dan untuk dialog di pagi hari ini sama seperti Bang Fadil juga kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kawan-kawan reporter. Terima kasih, kita kembali ke Banda Aceh.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Budi dari Takengon atas informasinya. Kita langsung ke seberang lautan, ada Bung Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bung Jeffrey, apa kabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik pagi hari ini.
1: Oke, cuaca gimana nih Bang Jeffrey, dan informasinya juga mungkin silakan langsung.
5: Ya, untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya, cuman semalam itu sekitar pukul 8 sempat diguyur hujan, cuma hanya enggak kurang lebih dari 15 menit lah. 10 menit sudah selesai terus. Gitu aja.
1: Oke, baik. Moga aman selalu di sana ya. Silakan laporannya, Bung Jeffrey.
5: Ya, baik, terima kasih Rifki. Untuk informasi dari Sabang di pagi hari ini yaitu persiapan pelaksanaan Paya Senara Adventure Festival 2026 di Gampung Paya Senara, Kota Sabang. Dan ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia bersama masyarakat terus juga mempercepat pelaksanaan penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecigampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab saat diwawancari RRI mengatakan gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Dan setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan juga lokasi perkemahan bagi peserta lomba. Azhar juga menjelaskan pada Jumat mendatang, kembali panitia akan menggelar gotong royong dalam skala yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur kegiatan tersebut, ya. Dan juga akan diikuti jajaran peserta, jajaran pemerintah kota Sabang, TNI dan juga Polri untuk dari undangan wali kota lah ya, undangan wakil wali kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara. Nah, untuk lintasan perlombaan dipastikan seluruh jalur utama telah dikerjakan dan rampung, dan baik lintasan lari maupun juga sepeda gunung atau MTB, dan kini hanya menyisakan pemasangan rambu-rambu itu penuh dengan arah dan juga petunjuk tahap akhir sebelum digunakan oleh peserta. Dan dia juga menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga terus dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Penyelesaian akhir akan dilaksanakan mendekati hari pelaksanaan festival dan agar seluruh fasilitas siap digunakan oleh peserta. Hingga saat ini Azhar juga memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Demikian informasi dari Sabang, Rifki.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey, sangat seru ya, dan kita nantikan juga ya festivalnya di sana. Yeah. Semoga meriah dan lancar ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey. Satu informasi terakhir pendengar di Kabar Aceh dari Banda Aceh. Ini terkait dengan informasi kemarin, yaitu ada terjadi kebakaran yang melanda di kawasan Jalan Teku Umar Lamtemen Timur, tak jauh dari Suzuyamal, lebih tepatnya bersebelahan ya. Itu terjadi pada minggu siang, menurut laporan Pusdalops BPBD Banda Aceh, sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Salah satu ruko itu berasal dari sana, sumber apinya dilaporkan, lalu dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Nah, akibat kejadian ini, satu rumah kos rusak berat, serta satu bengkel dan warkop galon kupi ya ikut hangus terbakar. Nah, kepulan asap hitam sempat menyita perhatian warga juga ya saat siang itu, yang langsung sigap melapor ke petugas. Nah, menindaklanjuti laporan itu, BPBD menerjunkan 10 unit armada pemadam kebakaran, dan sekitar 2 jam berjibaku api berhasil dipadamkan total sekitar pukul 16 sore. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan dan juga pengecekan sumber-sumber titik api yang memungkinkan masih ada ya. Namun pendengar, Pusdalops BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dan juga kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dan juga penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh, dan juga terkait dialog kami sampaikan nanti pada pukul 9 pagi akan ada dialog luar studio, hampir mirip dengan Lusumawai juga, mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Ya, nanti pada pukul 9 akan hadir juga narasumber dari Dinas Sosial, dari DP3A Aceh, dan juga Kepala Pengadilan Agama Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Kak Ananda, Bang Fadil, Bung Budi, dan juga Bang Jeffrey serta Bang Muksin di Singkil. Kita semua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat bertugas untuk Depart Pagi. Semangat pagi semuanya. Kita akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget, namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita tentunya akan menghadirkan program Labuh Menyapa dengan tema modernisasi beragama dan membangun motivasi berinfak bagi umat. Dan tentunya nantinya ada narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhsinuddin SAG MM. Beliau selaku Ketua S2 Ekonomi Syariah STAIN Malabo, dan juga nantinya ada Bapak Dr. Nandes Tarmizi dari Kasibinmas Islam Kemenag Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Labuh Menyapa edisi siar hari ini Senin 27 Juli 2026. Tentunya dengan dua narasumber kita yang telah berhadir melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Profesor Dr. Haji Musinuddin SAG MM. Beliau selaku Ketua S2 Ekonomi Syariah STAN Melabuh, dan juga Bapak Dr. Andes Tarmizi dari Kan Kemenag Aceh Barat, beliau selaku Kasih Bin Mas Islam. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar yang nantinya Anda ingin bergabung dalam program Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0816889697. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan menyapa kedua narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Musin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faisal Tarmizi. Sehat walafiat.
1: Apa kabar Pak Musin? Sehat Pak Musin?
2: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
1: Iya. Yang kedua ada Bapak Dr. Andes Tarmizi, beliau selaku Kasih Bin Mas Islam dari Kantor Kemenag Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di kesempatan pagi hari ini?
3: Sehat walafiat.
1: Sehat Pak Tar ya. Ya, mungkin saya akan berbincang terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, modernisasi beragama dan membangun motivasi berinfak bagi umat. Namun saya akan berbincang bersama Pak Musin terlebih dahulu. Pak Musin, mungkin secara gambaran umum, ya, bagaimana Bapak melihat fenomena modernisasi agama di tengah masyarakat khususnya di Aceh Barat? Silakan Pak Musin.
2: Ya, terima kasih Pak Faisal. Dan juga hadir bersama kami ada Pak Dr. Haji Tarmizi sebagai kasih di Kementerian Agama Aceh Barat ya. Jadi baik Pak, para pemirsa sekalian. Jadi tema kita hari ini Pak Faisal tentang membangun motivasi sedekah ya, atau modernisasi.
1: Modernisasi beragama.
2: Jadi kemarin diberikan modernisasi beragama gitu. Kemarin diberikan kepada kami adalah tentang membangun motivasi bersedekah untuk umat. Tapi enggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
2: Jadi kalau kita lihat memang bagaimana Pak Faisal?
1: Iya, silakan dilanjutkan Pak Musin.
2: Oke. Memang dalam kehidupan bermasyarakat ini kita kan ada, artinya dalam hidup ini ada yang banyak di Aceh Barat adalah banyaknya ke muslimin ya, orang muslim. Tapi ada juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang non muslim seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun itu, ada banyak modernisasi apa kita hidup dalam rukun beragama dan rukun non beragama itu. Jadi ada orang-orang yang non muslim juga kita harus hidup bersaling komunikasi, saling membangun hubungan yang baik dan kinerja maupun dalam hubungan perkantoran dan sebagainya. Tapi dalam ibadah itu berbeda. Kan dalam ayat Quran lakum dinikum waliyadin kan seperti itu. Jadi kalau agama mereka tetap, mereka di agama kita orang Islam tetap. Orang Islam seperti itu. Memang kalau kita lihat dalam di Aceh Barat hari ini cukup aman dan baik saya pikir. Ini Pak Faisal sebagai pengantar kami di awal dialog kita hari ini.
1: Iya, mungkin selanjutnya saya akan berbincang bersama Pak Tarmizi untuk melihat bagaimana modernisasi beragama menumbuhkan kesadaran dan motivasi berinfak bagi umat. Menurut pandangan Pak Tarmizi selaku dari perwakilan Kemenag Aceh Barat, bagaimana sejauh ini peran Kementerian Agama khususnya Kabupaten Aceh Barat dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk berinfak secara rutin sejauh ini Pak Tarmizi? Silakan Pak.
3: Ya, baik. Sebenarnya kita beralih dulu ke moderasi beragama, ya kan? Kalau moderasi beragama itu kan cara pandang. Cara pandang atau sikap dan perilaku dalam menjalankan agama baik secara adil dan seimbang atau jalan tengah. Artinya kita menghindari sikap ekstrim, ya, fanatik ataupun berlebihan atau bisa saja kita sebutkan dengan radikal. Nah, moderasi beragama itu memang bermacam, ya. Artinya tenggang rasa dalam agama, baik seagama ataupun dalam hal kita berbeda agama. Artinya beragama berbeda keimanan kita. Namun demikian, tujuan keseluruhan daripada moderasi beragama ini adalah untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Untuk menciptakan kerukunan umat agama. Nah, agama itu sangat menuntut, agama kita apalagi Islam itu sangat menuntut agar terjadinya kerukunan. Dan hal itu akan bisa kita ciptakan. Dan alhamdulillah di Aceh Barat pun sering kita lakukan kegiatan-kegiatan moderasi beragama. Nah, kegiatan-kegiatan kalau misalnya kita sudah hidup moderasi beragamanya, kemudian kerukunan umat beragama juga sudah jalan, kita ingin hidupkan lagi tentang infak bersedekah itu bisa terwujud tuh. Jadi infak dan sedekah dalam terbentuk tiap-tiap desa itu sudah ada ya, yang sudah ditunjuk oleh kepala desa. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan infak itu bisa kita salurkan dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, apalagi saat-saat sekarang yang mungkin ya ekonomi kita terlibat besar.
1: Ya, terima kasih Pak Tarmizi untuk penjelasannya terkait dengan modernisasi beragama di Aceh Barat. Dan tentunya kita akan berbincang kembali bersama Pak Musin dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, modernisasi beragama dan membangun motivasi berimpak bagi umat. Nah, secara perspektif pandangan dari akademisi dan juga selaku dosen dari ekonomi syariah. Nah, dalam konteks ekonomi syariah, bagaimana konsep infak bisa dikembangkan agar lebih relevan dengan gaya hidup masyarakat modern sejauh ini, Pak Musin? Pak Musin, mungkin izin bisa dibuka mic-nya terlebih dahulu, Pak Musin.
2: Oh, siap. Ya, terima kasih Pak Faisal. Tadi Pak Tar sudah menjelaskan bagaimana tentang arti dan makna dari modernisasi beragama. Jadi, memang kalau kalau kita kembali kepada tentang bagaimana membangun dalam agama itu namanya ada istilahnya ziz itu Pak Faisal. Ziz itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Ini bagaimana kita memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat kita atau muzaki namanya. Muzaki itu orang-orang yang punya harta lebih artinya. Lebih artinya begini, bukan lebih artinya dia punya mobil, punya rumah besar, bukan seperti itu. Lebih artinya dia bisa makan dan bisa dia bersedekah, bersumbang kepada orang lain, berbagi semuanya. Maka dalam Islam itu namanya dalam harta kita itu punya hak orang lain itu. Nah, dalam Islam itu dalam Al-Quran dijelaskan punya harta kita, dalam harta kita itu dalam harta orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim, tapi mereka tidak berzakat mungkin. Mereka mungkin hanya mungkin istilah bersumbang ya. Jadi ada non-muslim yang bersumbang untuk ya kegiatan-kegiatan di desa maupun di dusun seperti itu enggak apa-apa nih. Bukan mereka bersumbang mungkin untuk mesti atau berbeda, tapi kalau bersumbang sumbangannya untuk kegiatan 17 Agustus dan sebagainya, ini namanya bagaimana membangun kebersamaan. Tapi kalau dalam Islam itu ada namanya zakat, infak dan sedekah. Itu artinya kalau zakat itu adalah harus diambil. Nah, jadi orang-orang yang punya itu dalam fikih itu disebutkan orang yang sudah berzakat atau muzaki itu ada dua hal yang penting bagi dia. Yang pertama adalah punya kelebihan harta, itu ada tahunnya. Misalnya saya, kalau kami dengan Pak Tar itu punya gaji misalnya lebih, jadi setiap bulan, setiap tahun kami dipotong gajinya untuk diserahkan ke Baitul Mal, itu zakat namanya. Jadi yang pertama, yang kedua itu ada tahunnya, setahun gitu. Jadi ada kelebihan, ada tahun, jadi baru diberikan zakat seperti itu. Tapi kalau infak dan sedekah, bisa saja Pak Termisi bisa memberikan 100 ribu atau 10 ribu, Pak Pesa juga seperti itu. Itu namanya infak. Jadi tidak terbatas. Tapi kalau zakat itu ada kewajiban. Bahkan dalam hukum Islam itu, hukum itu ada kewajiban zakat kepada orang-orang yang muzaki yang sudah berhak, yang sudah ada aturannya seperti itu, Pak Pesan.
1: Ya, Pak Musin, mungkin karena memang kita sejauh ini berbicara juga, saya menarik ketika ada anak-anak muda kita yang saat ini mungkin perlu diedukasi. Nah, ini bagaimana cara kita memberikan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran para anak-anak milenial sekarang bahwa memandang infak itu bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi itu juga bisa menjadi investasi sosial dan juga spiritual. Ini bagaimana kita cara meningkatkan kesadaran dan edukasi, memberikan edukasinya, Pak Musin?
2: Oke, baik Pak Mesa. Memang kebetulan saya Pak Mesa juga diperkenalkan dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat sebagai Lazisno itu. Ketua Lazisno artinya sebagai lembaga zakat, infak dan sedekah di oleh organisasi Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Jadi kalau kami di sini dalam tinggal Pak Tar juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Jadi kami ada membuat sebuah begini Pak Mesa. Jadi kita buat kecil misalnya. Ada koin-koin NU namanya. Jadi kita berikan, kita duduk dengan teman-teman ya, para dermawan maupun para pemuda, para remaja di suatu

0: Manfaatnya orang-orang miskin, ada anak-anak yatim itu, ada soal itu, mereka punya rumah ya, punya WC ya, jadi bisa tidur dengan baik ya, kayak seperti itu. Jadi ini harus kita berikan motivasi kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau para remaja seperti itu, Pak Besa.
1: Iya, cukup luar biasa penjelasan dari Pak Musinda. Kita akan berbincang kembali
0: Siap, siap.
1: bersama Pak Tarmizi dari Kemenag Aceh Barat. Pak Tar, mungkin apakah dari Kemenag sendiri adakah program khusus untuk bisa mendorong masyarakat kita untuk bisa bersemangat melakukan berinfak ataupun bersedekah untuk berbagai kegiatan positif tentunya di Aceh Barat? Silakan Pak Tar.
2: Baik, sebenarnya di kita malah tuh ada seksi yang menangani tentang zakat, ya, yang menentukan zakat, dan kita tuh sudah membentuk apa itunya nama suatu lembaga lembaga yang mengurus tentang zakat. Jadi badan amil zakat BAN, ya, badan amil zakat kita Kabupaten Aceh Barat. Dan itu yang akan membina, membimbing badan-badan amil zakat yang ada di desa-desa, baik di kecamatan ya, di desa, yaitu kita kembangkan. Dia itu kan guna badan amil zakat itu kan kalau zakat itu kan mempunyai ketentuan dia, artinya ada nisabnya. Jadi tatkala kita mengutip zakat itu ketika sampai nisab. Nah, kalau kami saat sekarang karena mungkin faktor harga emas naik. Jadi zakatnya itu sudah mencapai cuma orang itu sampai 13 juta itu kalau menurut edaran kemarin. Jadi kalau sudah ada gaji pegawai itu 13 juta per bulan, maka dia sudah bisa dikenakan zakat. Nah, rata-rata gaji pegawai kita belum sampai begitu. Ya, termasuk kami sendiri juga belum sampai. Jadi itu bisa dikategorikan, digolongkan kepada infak. Kalau zakat ditarik per tahunnya, itu 2,5%. Ya. Dan kalau zakat itu ditarik per bulan, karena mungkin nanti kalau satu tahun tarik nanti nggak mampu kita bayar. Itu dalam di pegawai. Kalau di nisab zakat peniagaan dan zakat padi dan sebagainya yang ada di kampung itu tidak ada ketentuannya. Ya. Kemudian kalau misalnya infak itu semua pegawai diwajibkan. Artinya walaupun mereka itu tidak kena zakat, tapi infak diwajibkan. Artinya kita infak itu kan untuk kita bersedekah 1% dari jumlah gaji kita kumpulkan, dan juga nanti kalau misalnya di desa-desa ingin berinfak itu silakan saja. Infak itu kan sangat berguna tuh. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kalah sebagian dari hartamu untuk membersihkan hartamu. Dan sedekah itu paling paling banyak pahalanya. Jadi oleh sebab itu fungsi zakat infak itu sangat sangat kuat ya. Untuk menjaring apa itu kehidupan sosial. Kita peduli sesama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi, bahwasanya itu infak itu sedekah itu dapat membantu membuat rumah do'afa dan sebagainya. Sebenarnya infak di samping manfaat untuk diri kita sebagai pembersih harta juga manfaat kepada yang menerima. Nah, jadi oleh sebab itu kita Kementerian Agama sudah membentuk untuk Barzanas dan Badan Amil Zakat ya. Di tingkat kabupaten kota, dan itu sudah ada ketuanya dan sudah nanti oleh Pak Bupati, dan tinggal kita kembangkan. Jadi di desa-desa itu juga sudah dibentuk oleh kepala desa, nanti melalui kepala desa diasarkan apa nanti perlu pengukuhan lagi dari badan amil zakat di tingkat kabupaten, itu akan kita koordinasikan kembali insya Allah. Jadi demikian Pak. Tetap kita terus berupaya untuk mengembangkan peran infak dan sedekah ini dalam masyarakat. Demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Tarmizi untuk penjelasannya. Kita akan berbincang kembali bersama Pak Musin. Pak Musin, terkait dengan pandangan dari akademisi sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh akademisi juga pemerintah dan masyarakat untuk bisa membangun jiwa infak yang kuat di masyarakat kita di Aceh Barat? Namun Pak Musin, tahan dulu untuk kita berbincang karena memang ada pendengar yang masuk yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi.
1: Pagi kembali, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Henry.
1: Pak Henry, di mana Pak Henry?
3: Di Melabur Rundeng.
1: Ya, di Melabur Rundeng. Silakan Pak Henry, di kesempatan pagi hari ini, kita...

0: Sedang melakukan melabuh menyapa tentunya di kesempatan pagi hari ini dengan tema modernisasi beragama dan membangun motivasi berimpak bagi umat. Tentunya ada dua narasumber yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Bapak Muksin dan juga Bapak Tarmizi. Silakan Pak Henry.
1: Assalamualaikum kepada Pak Dr. Haji Muksin dan Pak Dr. Tarmizi. Saya ingin menanyakan sedikit aja nih Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Mengenai tentang masyarakat yang kita lakukan sendiri gitu Pak. Jadi saya sebagai pelaku usaha itu pengeluaran zakat per tahunnya itu 0,5% dari nilai. Dan saya ingin tanyakan Pak, gimana biasanya saya melakukan pembayaran itu ketika pertengahan biasanya bulan Ramadan Pak. Nah, saya lakukan sendiri dengan pembagiannya itu kepada tetangga-tetangga dekat dan fakir-fakir miskin di tempat tinggal saya Pak. Jadi saya bagi misalnya ada 5 juta itu saya bagi menjadi 5 orang, jadi satu orangnya di saya kisahkan kita berarti misalnya ya Pak. Jadi ingin saya tanyakan apakah boleh misalnya kita pembayarnya itu Pak, kita kasih sekarang loh. Terus kita kasih bahan pokoknya Pak. Gitu apa yang saya mohon izin untuk memberikan jawaban Pak. Karena apakah yang saya lakukan selama ini salah atau gimana begitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Henry di Melabu, Pak Musin dan Pak Tarmizi yang telah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Musin atau Pak Tarmizi, silakan.
3: Ya siap Pak Mesak. Kami tambahkan jawaban ada pertanyaan dari Pak Henry ya.
0: Pak Henry di Melabu, Pak Musin.
3: Ya baik. Memang dalam tata cara atau aturan membayar zakat itu ada ketentuannya Pak Faisal ya. Jadi yang pertama yang kami sampaikan tadi, yang pertama dia punya, kalau zakat itu yang wajib adalah itu sudah ada tahunnya, haulnya namanya. Misalnya dari Januari sampai Desember. Kemudian sudah sampai nisab tuh. Nisab itu apa itu? Arti ukuran harta kita. Misalnya kalau kami misalnya ada 100 juta setiap atau 30 emasnya emas lah hari ini. Nah, minimal kan 100 juta. 100 juta minimal itu minimal kita katakan. 100 juta ada 2,5% zakat itu. Jadi ada 2.500.000 ya. Jadi harus ditunaikan zakat oleh Pak Hendi tadi. Jadi memang dalam ketentuan itu kita sudah punya kanun Pak Pesa. Jadi kanun nomor 10/2018 itu disebutkan kita ada Baitul Mal namanya. Jadi sebaiknya apalagi tadi disampaikan oleh Pak Tarmizi, sudah ada tempat penyaluran atau penampungan atau apa namanya penerimaan zakat di desa-desa. Jadi kalau kita lihat kanun nomor 10/2018, setiap harta ya atau zakat orang muslim ya yang menunaikan zakat itu bisa disampaikan kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal nanti yang menyalurkan ya senisnya. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan dalam kanun nomor 10/2018 itu Pak Faisal. Memang dalam kanun itu ada satu item disebutkan itu. Jadi setiap orang muslim yang tinggal di Aceh seperti itu, dia wajib menyampaikan atau menyalurkan atau menunaikan zakatnya di Aceh itu di Baitul Mal. Jadi kalau tidak ada bagaimana? Itu ada konsekuensi di situ. Ada dua konsekuensi dalam akan online itu Pak Presiden. Yang pertama adalah dia dikurung seperti itu kalau tidak menunaikan zakat itu. Yang kedua adalah dia akan bayar denda. Jadi ada disebutkan di kanun penutup itu. Jadi untuk apa? Untuk bagaimana tata cara pembayaran zakat di Baitul Mal. Jadi kita harus ikut kanun sebaiknya Pak Henry seperti itu. Terima kasih Pak.
0: Ya, semoga bisa terjawab. Mungkin Pak Tar ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Tar.
2: Baik. Ya, saya akan coba menambahkan. Memang itu ada macam-macam yang kita lihat sekarang tuh dari peniagaan ya. Tentunya kan waktu pas nisab itu kan dihitung dari manyam emas 32 manyam, 33 manyam tuh. Ya, kalau diuangkan sekarang kali 7 juta lah lebih kurang ya kan. Karena itu kan uang yang ada. pada penerangan itu. Nah, kemudian tadi kan muzaki artinya yang memberikan zakat itu dia sendiri yang membagi, dia sendiri artinya dia kelola sendiri. Nah, tadi kan Bapak itu tadi ambil holdan, tentunya sampai holdan nanti yang akan datang juga dengan Ramadan tahun yang akan datang. Cuma kan Baitul Mal juga sudah menetapkan memang, kalau misalnya kita salurkan ke Baitul Mal, artinya itu pembagiannya itu bisa menang. Karena setiap kabupaten kota itu kan sudah ada Baitul Mal, yang pengelolaan zakat itu. Sesuai dengan Karun nomor 10 tadi, yang dibicarakan oleh Pak Musin. Jadi, kemudian waktu pas pembagian itu, apakah 10 orang atau 20 orang, yang pertama kan harus kita ingat dulu, kalau misalnya kita memberikan zakat itu ada tempat kita usaha. Ya. Kalau misalnya kita sudah berikan kepada Baitul Mal, tentu lingkup Aceh Barat. Artinya kita berusaha Aceh Barat. Kalau misalnya Bapak itu tadi misalnya usaha di Rundeng misalnya. Dan lingkupnya kan harus menjalankan Rundeng. Nah, apa terkendalanya apakah sesuai jumlah orang miskin, fakir miskin situ. Kan ada senif zakat. Yang pertama untuk fakir miskin. Ini kalau untuk amil sudah dikelola sendiri, ya kan? Amilnya sudah sendiri dikelola. Fakir miskin tentu fakir miskin lah. Ya. Biasanya kita fakir miskin. Nah kalau memberikan untuk masjid, ya itu misalnya untuk apakah hak gharib masjid yang ada utang dan sebagainya, itu tergantung daripada yang muzaki tadi. Jadi oleh sebab itu untuk menghilangkan mungkin keraguan-keraguan yang demikian, maka pemerintah sudah membuat kanun Aceh khususnya itu lebih baik zakat itu kita salurkan kepada Baitul Mal. Sehingga nanti pengelolaannya itu lebih umum dan pemanfaatannya pun juga akan lebih dirasakan oleh masyarakat Aceh Barat. Gitu. Tapi itu tidak salah juga. Tidak salah juga. Inisiatif sendiri. Cuma yang kita khawatirkan apakah fakir miskin yang ada di lingkungan kita sudah terserap semua. Kan juga kita harus dialog juga dengan aparatur desa mana yang berhak fakir dan miskin dan sebagainya gitu. Nah, mungkin demikian dulu Pak sementara.
0: Ya, terima kasih Pak Tar. Mungkin jadi, Pak Musin bisa dijawab pertanyaan tadi Pak ketika bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan berbagai unsur kalangan lainnya untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di Aceh Barat untuk bisa berinfak, Pak. Silakan Pak Musin.
3: Bagaimana? Ya ini ada putus-putus Pak Besar, silakan.
0: Iya Pak Musin, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga akademisi serta berbagai elemen lainnya untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh Barat dalam berinfak khususnya di kabupaten setempat, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Besar. Dan juga sahabat kami Pak Misi sudah menjelaskan bagaimana cara pandang untuk membayar zakat. Memang dibolehkan setiap pribadi, tapi secara kanun kan lebih baik kita sampaikan kepada pemerintah. Memang dalam aturan fikih Pak Besar itu atau dalam aturan pandangan kita akademisi, apalagi kami kan di sini Pak Besar sudah ada magister S2 ekonomi syariah di kampus kita. Juga kita belajar tentang filantropi, bagaimana pemanfaatan zakat, infak dan sedekah seperti itu. Jadi bagaimana untuk memberdayakan umat. Memang dalam cara pandang kita ini ada 7 hal yang perlu harus kita siapkan Pak Besar ketika kita bangun kolaborasi dengan pemerintah, pengusaha dan sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana kita sampaikan kepada para muzaki atau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bagaimana manfaatnya zakat atau infak sedekah itu kita berikan harta kita kepada orang lain. Itu pasti sangat sekali manfaatnya. Apalagi anak yatim hari ini, mereka belum bisa bayar SPP sekolah atau madrasah atau belum ada sepatu. Ketika kita berikan 100 ribu, mereka bisa beli tas, mereka bisa beli sepatu, mereka beli baju, bisa beli topi dan sebagainya. Ini sangat manfaat. Ini kita sampaikan motivasi ini sehingga teman-teman kita, para muzaki, para dermawan, para remaja, jadi mereka termotivasi. Yang kedua adalah bagaimana cara pandang untuk harta itu. Jadi harta itu adalah dalam harta kita punya orang lain, punya hak orang lain. Hmm. Baik dia tidak meminta-minta maupun yang meminta-minta. Tapi meminta-minta ini yang baik, misalnya datang ke rumah kita, assalamualaikum, kami ada anak yatim ini, bagaimana kita bangun kolaborasi dengan bapak, bisa dibantu kami 100.000 dan seterusnya. Ini cara pandang untuk bagaimana mengubah pikiran kita untuk zakat. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengingatkan fungsinya harta, Pak Pesa. Jadi harta itu kan tidak sepenuhnya yang kita kuasai. Nah, banyak orang kaya, kita lihat sejarah bagaimana dalam Quran itu, Karun, ya, Fir'un dan sebagainya itu punya harta. Kalau Karun itu, kuncinya saja itu Pak Paisa itu dibawa sampai 7 unta itu, besar sekali, begitu kaya orangnya. Tapi ketika harta itu cara pandang berbeda atau fokusnya, mereka ditenggelamkan oleh Allah, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah Pak Paisa, bagaimana para penjabat, ya para tokoh itu, dia kan harus bermotivasi dia sendiri dulu. Bagaimana dia bersedekah, dia membangun rumah, para su'afa, dia memberikan apa namanya zakatnya kepada masjid, kepada anak yatim dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun cara pandangnya Pak Faisal, sehingga ada kolaborasi dengan para dermawan, para musaki dan para pengusaha. Jadi hari ini kita harus kita sampaikan Pak Faisal kepada teman-teman kita yang musaki, yang punya pengusaha itu, mungkin banyak yang belum memberikan zakat, berlipat dan sedekah. Ini banyak orang-orang yang di Aceh Barat saya ini, bagaimana kita sampaikan harta, punya harta mereka itu ada hak orang lain di sana. Ini yang perlu kita sampaikan. Ya Pak Termis ya.
0: Iya. Iya, di closing statement di penghujung acara kita di kesempatan pagi hari ini, khususnya kepada Pak Tarmizi dan juga Pak Musin, yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat kita di Aceh Barat, apa yang menjadi pesan dan harapan Bapak sendiri kepada masyarakat Aceh Barat agar bisa lebih termotivasi dalam berinfak di tengah kehidupan modern saat ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Tarmizi terlebih dahulu.
2: Baik. Ya tentunya dalam kapasitas kita sebagai umat muslim, kalau memang kita ingin harta kita itu ada di dunia dan di akhirat, ayo kita berinfak. Karena harta di dunia ini walaupun banyak sekali, kita tidak akan bisa peroleh nanti di akhirat tanpa kita berinfak. Jadi oleh sebab itu, kalau memang kita ingin juga akhirat, maka berinfaklah. Semakin banyak kita berinfak, maka semakin banyak harta kita di akhirat nanti akan bisa tercapai. Kemudian nanti sedikit juga saya singgung Pak Faisal.
0: Silakan Pak.
2: Bagaimana kita bermoderasi agama yang baik? Ya tentunya ada penerapan-penerapan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus toleransi, artinya menghargai antar umat beragama. Yang kedua kita harus anti kekerasan, tidak boleh ada kekerasan antar umat beragama. Yang ketiga, kita harus komitmen kebangsaan. Artinya apa? Setia pada Pancasila dan undang-undang dasar kita. Kemudian, kita harus menghargai apa saja budaya-budaya lokal kita. Ya, jangan kita semenangan terus membuat anarkis ataupun anti kekerasan ataupun menyalahkan budaya-budaya yang sudah berkembang. Itu akan nanti berefek kepada hilangnya moderasi baru. Nah, mungkin demikian. Pak Faisal yang bisa saya jelaskan, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Tarmizi, mungkin bisa disampaikan pesan dan harapannya dari Pak Musin, silakan Pak Musin.
3: Oke, terima kasih Pak Faisal. Dari saya ada dua closing harus saya sampaikan Pak Faisal. Yang pertama adalah dalam cara pandang dan membangun para muzaki, para demaran untuk bisa bersedekah itu, lembaga-lembaga seperti kami itu ada lembaga Lazisnu, ada Baitul Mal, ada lembaga Muhammadiyah dan seterusnya, harus ada dua mereka ada punya. Yang pertama trust. Trust itu adalah kepercayaan, kejujuran dari Baitul Mal atau dari Lazis atau di lembaga yang menerima zakat. Yang kedua kemampuan SDM-nya untuk membangun bagaimana kita mengambil zakat, menyalurkan zakat. Yang kedua closing dari saya adalah bagaimana belum dikatakan sebuah kebaikan yang baik kata Allah sebelum kita mewakafkan harta yang kita cintai. Inilah closing kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Muhsin dan Pak Tarmizi yang telah bergabung bersama kami dalam program Melabuh Menyapa edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan kami ucapkan selamat bertugas kembali dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan tema modernisasi beragama dan membangun motivasi berinfak bagi umat. Dan tentunya semoga apa yang menjadi penyampaian kedua narasumber kita bisa kita terapkan dalam pengalaman dan pengamalan kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Melabuh Menyapa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya program Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu acara. Setelah ini juga ada program Halo RRI ya, yang bisa nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program Halo RRI untuk menyampaikan keluhan dan komentarnya terkait dengan perkembangan di wilayah Aceh Barat, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di Lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
4: Gempa.
3: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
4: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, senang dan bahagia sekali pastinya bersama Meisa untuk edisi siar kita Senin 27 Juli 2026. Bersama Meisa akan hadir menemani Anda di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan juga yang sedang menonton acara kita melalui audio streaming rri.co.id, Anda juga bisa mendengarkan ya di smartphone Anda melalui RRI Digital. Dan yang pastinya untuk Anda, jangan lupa untuk mendownload ya aplikasi kita di Play Store ataupun App Store, dan Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Untuk kita pendengar dan juga pemirsa YouTube, seperti biasa untuk program Halo RRI, kita akan membuka beragam aduan yang tentu saja akan kita terima dari pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh yang mau bergabung bersama kita melalui via telepon 0811-688-9697. Seperti biasa pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang sedang melanjutkan aktivitas paginya dengan kesibukan Seninnya dengan beragam aktivitas Anda masing-masing, tentu saja semoga berjalan lancar gitu ya. Dan buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk Anda juga yang lagi di rumah, yang lagi beres-beres atau juga yang lagi mendengarkan program 1 untuk pagi hari ini, langsung aja ikut bergabung bersama kita untuk menghadirkan beragam informasi, tanggapan-tanggapan yang memang ingin Anda sampaikan ya, unek-uneknya gitu ya, hal-hal apapun itu yang bisa Anda sampaikan kepada kita, silakan untuk bergabung di via telepon 0811-688-9697. Karena beragam aduan tentu saja akan coba kita terima dan nanti kita juga akan langsung ya mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti dan juga langsung menanggapi hal-hal ataupun komentar-komentar yang Anda sampaikan kepada kami. Tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, nanti kita juga akan hadirkan sebuah informasi dan nanti kita juga bakal coba membuka komentar ya mengenai sekolah rakyat. Nah, salah satu informasi yang Meisa hadirkan ini, Meisa kutip juga dari rri.go.id. Nah, di sini juga kita bakal membahas mengenai tinjauan progres sekolah rakyat. Nah, ngomong-ngomong sekolah rakyat, ini juga merupakan salah satu sekolah yang lagi dijalankan ya, diprogramkan oleh pemerintah Indonesia ya di setiap daerahnya untuk anak-anak yang memang kurang mampu untuk bisa bersekolah gitu ya kan. Karena program sekolah rakyat ini adalah sekolah gratis yang dibangun oleh pemerintah ya, agar anak-anak Indonesia ya pada pintar-pintar semuanya dan wajib untuk bersekolah tentu saja ya. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, langsung saja nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Ya, sambil kita menunggu penelpon yang ingin bergabung ya, ingin berkomentar bersama kita. Nah, enggak mesti sekolah rakyat yang pastinya, dan hal-hal lain yang memang belum teratasi nih di daerah dan juga di tempat Anda tinggal ya, langsung saja ikut bergabung bersama kita. Nah, untuk itu pendengar, sambil kita menunggu penelpon atau komentar Anda melalui WhatsApp di program 1, atau juga Anda bisa langsung komen ya di YouTube-nya RRI Melabuh. Nanti kita juga akan membacakan komentar-komentar tersebut dan nanti juga akan coba kita selesaikan bersama ya. Dan kita akan, jika hal-hal itu memang ada bersangkutan dengan pihak-pihak berwajib, nah kita juga akan langsung untuk menguraikan gitu ya, menghadirkan ya informasi-informasi yang ingin Anda dengar itu langsung dari narasumbernya, oke? Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, jangan kemana-mana, nanti Meisa juga akan hadirkan salah satu informasi ini untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh di program Halo RRI.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meza dan kita masih akan terus menemani Anda di program Halo RRI ini dengan menanti penelpon-penelpon serta komentar-komentar dari Anda yang sedang mendengarkan acara kami. Dan tentu saja aduan-aduan yang Anda sampaikan nanti akan coba kita bahas bersama. Untuk itu pendengar, sambil Meza menunggu penelpon dan juga komentar-komentar Anda melalui telepon dan juga melalui WhatsApp program 1 RRI Melabo, Meza juga akan menghadirkan satu informasi untuk menemani suasana pagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Bupati TRK yang meninjau progres sekolah rakyat. Nah, Meza juga nanti akan meminta tanggapan dari pendengar ya dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo dengan adanya sekolah rakyat ini seperti apa gitu ya. Satu informasi ini juga tentu saja diinformasikan Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan SHMH juga meninjau langsung ya progres pembangunan sekolah rakyat Kabupaten Nagan Raya sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan proses belajar mengajar yang akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. Dalam peninjauan tersebut ternyata Bupati yang akrab disapa oleh TRK didampingi juga oleh pelaksanaan tugas PLT Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya Insinyur Hizbul Watan serta PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya yaitu Ali Munir SEMMAK. Bupati TRK sendiri juga menegaskan bahwasanya pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen mengawal seluruh tahapan persiapan agar pelaksanaan pendidikan di sekolah rakyat dapat berlangsung optimal sejak hari pertama. Bahkan selain itu pendengar, pada kesempatan ini Bupati TRK juga ternyata menyampaikan rasa syukurnya atas perkembangan pembangunan yang dinilai sangat menggembirakan. Nah, bahkan ia juga memperkirakan seluruh pekerjaan juga akan rampung 100% pada Agustus 2026. Nah, bahkan menurutnya apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia pun yaitu Prabowo Subianto atas hadirnya program Sekolah Rakyat ini membawa harapan baru bagi masyarakat tentunya. Seperti diketahui, kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya ini merupakan hasil komunikasi dan juga koordinasi intensif yang tentu saja dilakukan Bupati TRK dengan pemerintah pusat. Ya, selain itu juga pendengar, melalui berbagai upaya tersebut tentu saja disertai pemenuhan seluruh persyaratan administrasi maupun teknis secara optimal, tentu saja Kabupaten Nagan Raya dipercaya menjadi salah satu daerah penyelenggaraan program sekolah rakyat yang merupakan program strategis nasional di bidang pendidikan. Bahkan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pun menjelaskan, tentu saja progres pembangunan sekolah rakyat ini telah mencapai sekitar 80% dan terus dikebut agar seluruh fasilitas siap digunakan sesuai jadwal. Ya, terakhir pendengar, tentu saja pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga optimis ya kehadiran sekolah rakyat ini akan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas tentunya. Menurut dan memutus rantai kemiskinan antar generasi serta mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan menjadi generasi penerus pembangunan daerah yang ada di Nagan Raya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Nah, dan yang pastinya untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya bersama Meza, langsung saja untuk hubungi kita di via telepon 0811-688-9697. Nah, untuk Anda yang ingin berkomentar mengenai menanggapi ya mengenai sekolah rakyat ya yang ada di beberapa daerah, tentu saja di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, dan bahkan di Aceh juga ya, bahkan bakal ada di beberapa kabupaten gitu ya kan, seperti Nagan Raya yang sudah akan segera rampung. Nah, Kabupaten Aceh Barat sendiri juga tentu saja lagi dalam persiapan juga ya untuk menyelesaikan sekolah rakyat ini dan juga beberapa kabupaten kota lainnya gitu ya, yang memang pembangunan sekolah rakyat ini merupakan tujuan utama dari pemerintah pusat ya Indonesia untuk menciptakan generasi-generasi muda ya, agar ya bisa bersaing ya gitu ya kan, bukan hanya dengan negaranya sendiri ya, menciptakan generasi-generasi muda yang unggul tentu saja yang bisa membanggakan negara kita sendiri. Pastinya dengan adanya sekolah rakyat ini ya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, tentu saja anak-anak kita ya bisa sekolah gratis gitu ya kan. Nah tentu saja itu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua gitu ya. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini juga sangat membantu ya perekonomian kita juga pada saat memasukkan sekolah anak gitu ya pendengar. Nah untuk itu pendengar yang mau menanggapi mengenai sekolah rakyat ini juga bisa ikut bergabung ya bersama kita. Dan ada hal-hal yang pengen Anda sampaikan kepada kita juga langsung bisa bergabung bersama program satu di program Halo RRI ini di 0811-688-9697. Ya untuk itu pendengar sambil Meza menunggu komentar dan juga penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita, langsung saja kita tunggu ya di WhatsAppnya program satu nantinya. Tapi sebelumnya udah ada penelpon nih, kita coba angkat dulu ya. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kembali.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang kembali juga. Ini ada Pak Doli ternyata di Nagan Raya ya Pak Doli ya.
1: Iya betul-betul.
0: Iya, nah gimana nih perasaannya? Bangga gak ternyata di di Nagan Raya itu sekolah rakyatnya itu udah mencapai 80% gitu ya Pak Doli ya.
1: Ya, saya cukup bangga nih mendengar ada sekolah gratis ya.
0: Benar.
1: Sekolah gratis, sekolah raya lah.
0: Iya. Bagaimana tanggapan?
1: Ya, tanggapan saya bukan tanggapan kan.
0: Iya.
1: Ini menanya nanti setelah sekolah raya ini rampung, udah selesai tahun ajarannya, udah diterima, kemudian siapa saja yang bisa diterima di sekolah raya?
0: Oke. Okay.
1: Apakah orang menengah ke bawah ataupun yang di bawah-bawah saja, orang yang tidak mampu saja, seperti orang yang sedang-sedang ah, tidak ke bawah, tidak ke atas, apa bisa diterima di sekolah rakyat? Demikian saja itu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu Mirza.
0: Okay.
1: Assalamualaikum 10.23.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Doli dari Nagan Raya ya yang sudah menanyakan langsung hal tersebut. Nah namanya aja sekolah rakyat ya, mudah-mudahan bisa untuk semua rakyat-rakyat yang ada di Indonesia itu sekolah. Nggak mesti melihat statusnya gitu ya. Atau nanti kita biar lebih jelas dan juga lebih jelas mendengarnya. Nah nanti kita juga akan menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait ya, sebenarnya yang sekolah di sekolah rakyat itu apakah dibatasi atau di kalangan-kalangan tertentu saja. Ya gitu ya maksud Pak Doli ya. Oke baik, terima kasih Pak Doli untuk komentarnya, untuk pertanyaannya, dan untuk Anda yang mau ikut bergabung kembali.

Pemirsa, nanti Mesa juga akan melanjutkan kembali dan akan menghadirkan beberapa informasi lainnya. Tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, tetap terus bersama RRI Program 1 di program Halo RRI.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, tidak terasa pastinya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dengan adanya komentar-komentar yang tentu saja sudah Anda persiapkan untuk kami pastinya. Meza masih menunggu di via telepon 0811-688-9697. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo yang mau berkomentar dan juga ingin ikutan bergabung kembali bersama kami menanggapi mengenai adanya sekolah rakyat ini seperti apa menurut dan juga pandangan masyarakat ya untuk daerah kita masing-masing ya kan. Dengan adanya sekolah rakyat ini tentu saja bisa membantu kita juga ya untuk pendidikan anak-anak yang ada di daerah kita masing-masing gitu ya. Nah, karena sekolah rakyat ini juga ada yang sudah selesai rampung dibangun, ada yang masih 80% seperti yang sudah kita sampaikan tadi di Danggan Raya, dan juga masih dalam pembangunan gitu ya. Nah, menurut informasi kembali yang saya kutip dari salah satu media Antara Aceh, menginformasikan juga 3 sekolah rakyat di Aceh ini aktif total dan ada 275 siswa kurang mampu yang bersekolah di sana. Bahkan pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan sudah memfinalkan 3 sekolah rakyat dan bakal memulai proses pembelajaran tahun ajaran 2025 ini dengan total siswa kurang mampu yang telah direkrut sebanyak 275 orang. Nah, bahkan menurut informasi ini juga diinformasikan pendengar, seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia juga melalui Kemensos melaksanakan program sekolah rakyat ini berbasis asrama atau boarding school bagi anak-anak yang kurang mampu. Bahkan seperti diketahui juga pendengar, pemerintah Indonesia juga melalui Kemensos juga melaksanakan program sekolah rakyat berbasis asrama ini, dan program boarding school ini pun bakal memberikan pendidikan bagi anak kurang mampu mulai dari tingkat SD hingga SMA secara gratis pendengar ya. Dan bahkan menurut informasi lengkap ya dengan asrama dan juga makanan yang di sajikan serta Martunis ya menyambut adapun 3 sekolah rakyat yang mulai melaksanakan pembelajaran tersebut, yakni pada Sentra Darussakdas milik UPT Kemensos di Aceh Besar, kemudian juga ada di Sekolah Unggul Ali Hashimi Aceh Besar, dan juga satu lagi di Kabupaten Aceh Selatan pendengar. Nah, selain itu juga dirinya juga menjelaskan untuk tingkat pendidikan ketiga sekolah rakyat tersebut, ternyata pada Sentra Darussakdas dan Sekolah Unggul Ali Hashimi masing-masing jenjang SMA, sedangkan di Aceh Selatan sendiri tingkat SMP dan juga SMA. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan di sini juga diinformasikan terkait fasilitas sekolah rakyat ini ya, tentunya semuanya sudah sesuai standar dari Kementerian Sosial dan itu sudah dipastikan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Nah, sambil nanti Mesa akan melanjutkan kembali informasi mengenai sekolah rakyat ini, kita juga sudah terhubung bersama pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita. Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Iya, ini dengan Bang Hai. Benar ya?
1: Iya, iya. Benar. Iya.
0: Suaranya udah enggak asing lagi nih ya di program Astatu ya. Nah, Bang Hai, ada tanggapan yang ingin Anda sampaikan kepada kami di program Halo RRI ini dengan adanya sekolah rakyat di daerah kita masing-masing, terutama di setiap kabupatennya?
1: Oke. Jadi gini, Bu, saya ingin tanya gini, kan saya orang kampung kan.
0: Iya.
1: Lalu SR ini kan sekolah rakyat, ini kan seluruh Indonesia ya.
0: Iya.
1: Lalu yang diutamakan ini kan di Danggan Raya, ya, Danggan Raya. Kenapa sih kita di Malabo belum ada respon positif dari kementerian ya?
0: Oke. Okay, okay.
1: Kenapa di sana itu udah dari kemarin, dari pertama apa letak batu pertama udah datang dari Jakarta gitu kan?
0: Mm.
1: Nah, lalu kenapa kita gak saya dengar tadi kan ada juga kita di Aceh Barat yang di kalau nggak salah di daerah Murubusana ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, lalu apakah memang udah persentasenya udah berapa sih?
0: Oke.
1: Okay. Begitu ya. Mm-mm. Lalu kenapa di sana udah mau 80% sekarang ini?
0: Mm.
1: Nah, jadi yang apa yang di sekolah di situ katanya yang pertama untuk berantas kemiskinan ya.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua adalah untuk apa mensekolahkan anak-anak yang kurang mampu ya, setara dengan orang-orang mampu kan tujuan kan gitu ya.
0: Nah,
1: karena katanya untuk menyongsong menuju Indonesia emas ya, Kalau memang hal iya itu dia kan bagus sekali memang. Kalau memang hal ini tidak sinkronisasi dengan Aceh Barat, ya, di sana pemekaran apa kabupaten udah mau selesai 80% ya. Lalu sih kenapa Aceh Barat kita belum ada informasi yang akurat tentang berapa sih dan berapa persen sih yang udah siap di Aceh Barat? Kita kan banyak juga kan orang-orang yang tidak mampu seharusnya, menurut saya ya, seharusnya itu kan sekalian ya, udah sana negara yang udah siap, seharusnya kita duluan udah siap. Karena kenapa sih kita kan induk dong, kabupaten induk, nggak sana dengan pemekaran. Ini pemekaran udah luar biasa ya kehebatannya. Kita masih tinggal masa apa kabupaten. Seharusnya Bu Meza, kita di Aceh Barat ini udah sekurang-kurangnya udah 80% juga. Ya, sekelara ya kayak di sana. Di sana pun ada orang tidak mampu, kita malah ada juga. Ya kan? Malah di mana di Aceh Barat yang kurang apa orang-orang yang kurang mampu mau sekolah perguruan tinggi kayak apa ya sama kayak gitu ya. Nah, seharusnya kita udah di luar ini kalau enggak harus sinergi dan sinkronisasi dengan sana. Itu baru fair namanya ya. Ini enggak yang kita dengar selalu di negara ya. Kenapa kita kayak di apa di Aceh Barat belum ada informasi apa-apa kok hanyalah apakah sekedar hanyalah letak kamar itu bersama. Nah itu kan itu tanda tanya ya. Karena kenapa tujuannya adalah apa semua terlayani dengan baik dengan pendidikan supaya anak-anak kita tidak ada lagi yang putus sekolah. Itu menurut saya Bu apa Bu Meza ya saya itu menurut saya ini perlu ya perlu ada sebuah komitmen dan kebijakan oleh pemerintah kita ini supaya ini betul-betul di lobby pusat supaya hal ini cepat ya cepat selesai cepat apa terisasi semua supaya ini supaya kadang-kadang barangkali ada anak-anak kita yang sudah lama kepingin dengan program pemerintah ini ya saya yang menunggu di sudut apa rumah sana di sudut sana ya menunggu kapan sih siapnya kapan sih ke sekolah di apa di SE atau sekolah rakyat di asrama kan di Melabu sana itu barangkali ada dong anak-anak kita yang menunggu itu ya yang menunggu ya kenapa kan kenapa saya bilang kayak gitu karena daerah lain di provinsi lain udah di asrama kan ya udah bergaul ya dengan semua anak-anak di situ tapi kenapa sih kita nggak ada menurut saya ini perlu ada sebuah komitmen yang kuat pemerintah kita ya supaya jangan sampai nanti kita hanya anak-anak kita yang kepingin sekolah ngantarin ke negara ya itu kan nggak fair nampaknya ya
0: jauh nah, ya
1: kenapa sana udah duluan sana siap seharusnya Aceh Barat ini udah duluan siap di negara ya mungkin itu aja pendapat saya Bu lebih dan kurang saya minta maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hai ya di Samatiga yang sudah ikut bergabung dan berkomentar bersama kita. Nah ditunggu ya untuk jawabannya Bang Hai. Nanti kita juga akan berkonsultasi ya langsung ya kepada pihak-pihak terkait mengenai sekolah rakyat ini gitu ya. Nah untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo yang mau bergabung dan juga ikut bersama kami di program Halo RRI ini tetap terus bersama RRI Programa 1 karena Meza juga masih menunggu penelpon-penelpon yang mau ikut bergabung kembali bersama kita di via telepon yang sama yaitu 0811-688-9697. Nah untuk itu tanggapan Anda juga masih akan terus Meza hadirkan, Meza tunggu ya. Dan nanti kita juga akan memberikan jawabannya ya, karena kita juga nanti akan berkoordinasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Mana tahu narasumbernya bisa hadir ke sini, bisa ngobrol-ngobrol juga langsung bersama kita gitu ya. Nah untuk itu Meza izin Meza dulu menyelesaikan informasi yang sudah Meza sampaikan tadi mengenai beberapa sekolah rakyat yang memang sudah rampung dan juga sudah mulai ada siswanya dan mahasiswanya gitu ya. Untuk itu melalui terkait fasilitas sekolah rakyat yang ada di beberapa daerah ini ya tentunya mengenai guru atau juga tenaga pengajar di sekolah rakyat tersebut juga ternyata sudah direkrut ya oleh Kemensos dan bahkan mereka juga semua berasal dari guru-guru yang sama yang selama ini mengajar di sekolah umum. Tentunya status pegawai mereka juga berpindah menjadi ASN Kemensos nantinya. Nah dalam kesempatan ini ternyata Martunis juga menegaskan bahwasanya sekolah rakyat ini juga merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo berbarengan juga dengan sekolah unggul Garuda. Nah tapi untuk sekolah rakyat ini pun merupakan program khusus bagi masyarakat kurang mampu dan mereka direkrut direkrut sesuai dengan data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, tentu saja di sini program ini pun ya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu tentunya, dengan harapan bisa melepaskan mereka dari jeratan atau perangkat kemiskinan. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi terakhir yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan tentu saja dengan adanya beberapa informasi ini mengenai sekolah rakyat ya, bisa membantu kita juga untuk menambah informasi-informasi terbaru di kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI. Untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan kepada kami, insya Allah nanti juga akan dijawab ya dengan narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melaboh, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan program Halo RRI ini. Dan yang mau ikut berkomentar lagi ya, bisa langsung tinggalkan WhatsApp Anda di via telepon 0811 688 9697, atau langsung komentar di YouTube-nya RRI Melaboh untuk program Halo RRI ini. Tetap terus bersama kami pendengar dan juga pemirsa, karena nanti Meza juga akan hadir menemani Anda kembali hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap terus di program A1. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya, dan sampai jumpa untuk program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjelang siang.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meisa untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1. Nantikan beragam informasi-informasi akan terus Meisa hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena nantinya kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Sebelum kita bergabung bersama Warta Berita Olahraga, pendengar, Meisa juga akan menghadirkan beberapa informasi kembali untuk menemani Anda yang sedang sibuk dengan beragam aktivitas masing-masing, baik itu yang lagi di rumah, di pasar, di swalayan, atau di warung-warung, atau juga yang lagi di jalan. Hati-hati dalam berlalu lintas, tetap terus bersama kami di Program 1 RRI Melabo. Semoga lagu-lagu yang Meisa hadirkan ini dapat menemani Anda di sepanjang hari ini, dan selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita

Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meisa. Nah, ternyata untuk pagi kita diawali dengan program kesetaraan gender ya. Ternyata di pagi ini hingga pukul 11 nanti. Nah, tentu saja Meisa juga sudah mempersiapkan ya informasinya untuk Anda mengenai kesetaraan gender ini, karena yang namanya kesetaraan gender sekarang nggak bisa ini ya, nggak bisa dibeda-bedakan lagi ya kan. Nah, tentu saja baik itu wanita atau juga pria punya kemampuan masing-masing untuk apa ya, untuk diri kita sendiri ya, jangan sampai kita selalu ditindas gitu ya. Nah, karena ngomong-ngomong kesetaraan gender terutama bagi wanita nih yang kadang-kadang sering sekali dianggap kecil gitu ya, akan itu perempuan gitu ya. Nah, tapi sekarang nggak boleh lagi ya. Karena Meisa punya informasi mengenai sedikit tips juga ya menjadi wanita yang multi talent ya, atau multi talenta. Nah, untuk memperkuat juga gender kita sebagai wanita gitu kan. Karena kesetaraan gender ini juga adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki ini memiliki hak ya, kesempatan juga, serta akses yang sama dalam berbagai aspek dong tentunya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pendidikan, bahkan pekerjaan juga, kepemimpinan ya, kesehatan dan juga partisipasi sosial. Karena kesetaraan gender ini tidak berarti perempuan dan laki-laki itu harus sama dalam segala hal ya, melainkan tahu nggak sih pendengar, memperoleh kesempatan yang sama, yang adil juga untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Nah, maka dari itu nih ya, penting sekali juga untuk menjadi ya sosok ya, ya terutama perempuan nih yang multi talenta gitu ya, apa aja bisa. Tapi gak meninggalkan juga kewajibannya sebagai perempuan dan juga sebagai istri tentunya ya. Nah, apalagi di era modern ini ya pendengar, perempuan yang memiliki peluang yang semakin meluas juga untuk berkarya. Karena kita banyak sekali ya melihat sekarang perempuan-perempuan yang mulai aktif, perempuan-perempuan yang memang mulai menjabat, perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin gitu ya. Karena gak ada perbedaan lagi di antaranya gitu. Karena untuk berkarya di berbagai bidang pun ya, perempuan semakin unggul kayaknya kan. Nah, maka dari itu menjadi wanita yang multi talenta ya, berarti mampu mengembangkan juga berbagai keterampilan, beradaptasi juga dengan perubahan, serta memberikan kontribusi yang nyata ya pendengar, dan positif bagi diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat tentunya. Nah, sedikit tips nih yang perlu kita pelajari juga nih pendengar ya, seperti apa sih menjadi wanita yang multi talenta tersebut gitu ya kan. Bukan hanya pintar di luar rumah, tapi di dalam rumah juga harus menjadi juara gitu ya. Nah, untuk itu pertama yang paling penting itu adalah terus belajar ya mendengar. Jadilah ya sosok dan seseorang itu ya yang memang terus berkembang ya dari dirinya sendiri. Karena jadikan belajar itu juga sebagai kebiasaan untuk diri Anda. Ikutin juga pelatihan-pelatihan, seminar, atau banyak membaca buku-buku, bahkan bisa memanfaatkan ya kursus daring untuk menambah wawasan dan keterampilan baru untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk percaya pada kemampuan diri kita. Jangan menganggap diri kita itu gak bisa apa-apa ya pendengar. Karena membangun rasa percaya diri dengan mengendalikan kelebihan yang dimiliki, terus juga jangan ragu membaca tantangan baru meskipun membutuhkan proses belajar juga gitu ya kan. Nah, karena rasa percaya diri itu sangat penting untuk diri kita. Jangan lupa juga untuk mengembangkan berbagai keterampilan Anda nih pendengar. Karena selain kemampuan akademisi yang kita miliki gitu ya, pelajari juga keterampilan-keterampilan lain ya, yang bisa kita lakukan ya untuk menambahkan penghasilan misalnya, atau hal-hal lain seperti komunikasi yang baik, keterampilan kepemimpinan Anda, atau teknologi-teknologi digital ya, dan juga bahasa-bahasa asing nih ya, untuk bisa berinteraksi dengan orang luar, atau seni, atau bahkan kewirausahaan. Nah, ini juga merupakan modal penting ya bagi setiap orang, terutama bagi wanita juga nih, untuk mengembangkan keterampilan dirinya ya. Jangan stuck menjadi itu-itu aja. Misalnya jadi ibu rumah tangga, ya udah ibu rumah tangga aja, gak boleh gitu ya kan.

Kita harus mengembangkan diri kita, bakat kita, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah ya, agar kita tidak apa ya, tidak menjadi orang-orang yang memang ya mengalir aja, enggak boleh juga gitu ya. Harus berkembang, harus membuka peluang-peluang baru untuk diri kita sendiri agar terus berkembang dan juga ya menjadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, next juga Anda juga bisa mengatur waktu dengan baik. Karena kenapa pendengar? Buat aja jadwal yang seimbang antara pendidikan kamu, pekerjaan, keluarga dan bahkan waktu untuk mengembangkan diri agar semua aktivitas dapat berjalan secara efektif tentunya. Oke. Untuk kita pendengar masih ada beberapa tips lagi untuk Anda menjadi ya wanita-wanita yang bisa multi talenta gitu ya. Agar bisa mengembangkan dirinya menjadi orang-orang yang hebat. Nah, mau tahu seperti apa tips-tips yang akan Mesa hadirkan kembali? Tetap terus bersama program 1 RRI Melabuh untuk pagi hari ini di program Kesetaraan Gender.

lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia Titi DJ Hilang Sewindu yang sudah menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut lagi pendengar, pengaruh samaan gender juga akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah membahas mengenai tips bagaimana sih menjadi wanita yang multi talenta. Nah, tentunya selain kita terus belajar memperbaiki diri, percaya diri, terus juga mengembangkan berbagai kemampuan diri kita. Nah, Anda juga bisa mengatur waktu dengan baik ya pada saat menjalani hal-hal yang memang untuk diri Anda ya, agar terus berkembang gitu ya kan. Karena kalau misalnya kita konsisten mengatur jadwal-jadwal kita setiap harinya, nah tentu saja pengembangan diri kita akan tetap terus terjaga. Nah, selain itu Anda juga harus pintar-pintar menjaga yang namanya kesehatan fisik dan mental, karena ini juga sangat berpengaruh sekali ya untuk tubuh dan juga pikiran kita yang sehat, mendukung produktivitas kita juga pada saat bekerja ya pendengar, serta ya luangkan waktu juga untuk berolahraga, beristirahat yang cukup, dan mengelola stres ya. Dan yang pastinya berani mengambil kesempatan nih, jika Anda itu ya punya kesempatan untuk menggapai sesuatu, nah jangan pernah menolak gitu ya. Nah, jangan sampai takut ya mengikuti hal-hal yang memang yang sesuai dengan kemampuan Anda. Atau juga Anda juga bisa mengembangkan diri dengan sering-sering bergabung dengan organisasi, ikut pelatihan-pelatihan, atau juga menjadi pemimpin dalam suatu kegiatan. Nah, karena pengalaman ini nanti akan membantu juga untuk pengembangan diri Anda nih pendengar ya. Nah, yang pastinya terakhir juga Anda bisa membangun jaringan yang positif nih, karena berteman dan berkolaborasi dengan orang-orang yang mendukung perkembangan kita ya, terutama pengembangan diri kita, ini juga dapat membuka peluang besar ya yang baru juga untuk kita agar terus belajar dan berkembang setiap harinya. Nah, menghargai diri sendiri dan juga orang lain ini juga merupakan salah satu kesetaraan gender ya, yang dimulai dari sikap yang paling menghormati, menghargai kemampuan diri sendiri, sekaligus juga menghormati perbedaan dan juga potensi setiap orang dong pastinya ya. Nah, terakhir pendengar, kesetaraan gender ini sendiri juga memberikan kesempatan kita juga yang sama bagi perempuan untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik kita nih pendengar. Menjadi wanita yang multi talenta ini juga bukan berarti harus menguasai semua hal secara sempurna, tetapi juga memiliki semangat untuk terus belajar, beradaptasi, mengembangkan keterampilan, serta percaya nih pada kemampuan diri kita. Nah, maka dari itu ya pendengar, dengan kerja keras kita juga, disiplin, dan bahkan dukungan dari lingkungan kita yang positif, setiap perempuan ini dapat meraih prestasi dan juga memberikan kontribusi yang nyata yang bermanfaat juga bagi masyarakat ya, dan juga untuk dirinya sendiri. Gitu ya pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk menemani Anda di program Pengaruh Samaan Gender ini. Semoga informasinya bermanfaat, semoga tips-tips ini dapat mengembangkan terus diri kita ya, agar bisa menjadi wanita-wanita yang hebat pastinya. Jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, nantinya kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Selamat pagi untuk Anda, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi menjelang siang ini.

0: Baik, pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga di kesempatan siang hari ini.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada namun gol terwasit sehingga 1-0 bos Surabaya Fernando Tavares. Ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga kedua hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma itu cara mental nggak mau nggak habis itu kalau mana dia kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya karena semua luas semua itu ya karena semua rasanya seperti itu harus kita sepati terus harus kita paksain yang kita
2: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febri Anugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabong FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
4: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
3: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
4: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
3: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
4: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
3: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
4: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tadinya untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini pendengar, Mesa juga akan lanjut menemani Anda di program Lagu-Lagu Aceh hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Sebelum kita menghadirkan beragam informasi-informasi lain pendengar, Mesa juga akan menghadirkan satu informasi mengenai panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Melabu. Tentu saja pendengar, panggilan siaran kedua ini ditujukan kepada saudara Habibi bin Rusli yang bertempat tanggal lahir ULU 17 November tahun 1985. Beragama Islam, pekerjaan sopir dan pendidikan SLTA, beralamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar, kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget, namanya Pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu Pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, Pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain Pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini untuk lagu-lagu Aceh kita stop sampai di sini pendengar, karena nanti kita akan melanjutkan kembali selepas warta berita bahasa Aceh ya, maksudnya selepas Haba Aceh yang akan hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.
5: Wabarakatuh. Kau mangan ayah membahagia si dalam tua merumputnya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan John Nero Satria. Habayang pun Bupati Derga gelake kundingan pramuka Nagan Raya promosikan Masjid Gio di Jambore Nasional. Hanya disampokan Bupati Derga keah gejak penutupan pecara Abu Unggul dalam rangka penguatan kontingen Jambore Nasional cabang gerakan pramuka Nagan Raya di SMK Negeri Ta Nagan Raya Kanto Sukamamu. Ketegaskan Jambore Nasional bukan hanya menjadi ajang pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan kepramukaan, tapi cid menjadi momentum strategis bagi para peserta untuk perkenalkan potensi daerah bak peserta dari seluruh Indonesia. Gepegalom jaganan God Nagan Raya memanfaatkan kesempatannya untuk perkenalkan daerah termasuk ekon lagi Masjid Gio bak peserta Jambore Nasional di seluruh Indonesia. Selain nyancit dan God daerah diingatkan seluruh peserta supaya senantiasa menjaga kondisi kesehatan sehingga jid mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional di Jakarta. Derga harapkan pengalaman, pengetahuan serta nilai-nilai positif yang demung selamanya dalam Jambore Nasional sehingga hajud diterapkan di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat oleh wo kembali dari Jambore Unagan Daya. Bak sebenarnya Bupati Cid kesampaikan apresiasi seluruh pembina, pelatih dan panitia yang kah bekerja lebih kerih mempersiapkan kontingen kawarcap Nagan Raya. Dedikasi para pembina maupun pelatih menjadi pondasi penting dalam kelahir generasi muda yang berkualitas mampu gaharumkan nan daerah menan gepegah. Hal lain, momen badminton pemulai partai final kejuaraan Butangkis Momen Badminton Pola Sumatera berlangsung sengit dan kesedot perhatian ratusan penonton di gedung olahraga GOS Melabu Kabupaten Aceh Barat. Laga puncak kategori ganda putra Open Sumatera ditemukan pasangan M3 Hadiansyah M. Alvin Prayoga dari Gading Bisi Sumatera Utara melawan pasangan tuan rumah Rijalul Akbar dan Yoga Gustiah dari PB Momen. Sejak awal pertandingan, kedua pasangannya tampil agresif dengan saling melancarkan serangan. dan dipertontonkan rally-rally panjang yang memukau penonton. Dan serangan terjadi sepanjang pertandingan sehingga beberapa kali memancing tepuk tangan dan sorak-sorak dari para pendukung. Pada game pertama, pasangan Gading BC Sumut berhasil unggul dengan skor 2-18. PB Momen bangkit bak game kedua, tampil lebih dominan hingga berhasil menyamakan kedudukan setelah menang 2-11. Memasuki game penentuan, pasangan asal Sumatera Utara kembali menunjukkan pengalaman dan ketenangan. Akiji dipastikan gelar juara usai ditutup pertandingan dengan kemenangan 2-14 bak game kedua. Keberhasilannya mengantarkan M3 Hadiansyah M. Alvin Prayoga debut sebagai juara kategori ganda putra Open Sumatera, sementara pasangan PB Momen harus puas sebagai runner-up. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari aku bangga melihat antusiasme masyarakat yang dipadati arena pertandingan hingga malam final. Kepegahlam tidak sangka antusiasme masyarakat Aceh Barat terhadap bulu tangkis begitu luar biasa. Kalian gos yang penuh penonton membuat semakin bersemangat untuk harus gepegat kejuaraan yang lebih raya lam di masa uke gepegah. Menurut Meli, sportivitas yang ditunjukkannya atlet menjadi nilai positif dalam penyelenggaraan turnamen dunia. Walaupun sebagai tuan rumah, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati jamai-jamai dari luar daerah. Dan selamat kepada Gading BC Sumatera Utara yang berhasil menjadi juara, menjadi motivasi bagi atlet-atlet Aceh Barat untuk terus meningkatkan kemampuan agar turnamen selanjutnya dipegat menjadi juara yang dipertahankan di Aceh Barat. Cidaram tua ono dilea bawanyo kama putu ba cidara ulun jone ulun satria mewakili kru. Oke, kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: terasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lidah lupa merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di Aceh Barat. Sebutan Sidah lupa menurut cerita rakyat berasal dari kisah dua orang anak yang diusir ayahnya karena tak mampu menjaga kerbaunya sehingga hilang. Sang ayah menyuruh kedua anaknya mencari kerbau itu hingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian, kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genrang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sidah lupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.
1: Saat hujan tak lagi turun, ladang mulai retak, air sumur menyusut, dan kebakaran lahan mengintai. Mari kita bijak menghadapi kemarau. Hemat air mulai dari rumah, jangan bakar sampah sembarangan, jaga kesehatan, cukupkan minum air putih, waspadai penyakit yang sering muncul saat udara kering. Musim boleh kemarau, tapi semangat tetap membara. Mari saling jaga demi desa yang tetap sejuk dan aman.

Dimanapun berada, nanti kita akan coba menghadirkan kembali salah satu lagu Aceh yang berjudul Salah Ubat. Waduh, jangan sampai salah ubat ya, entar mabuk gitu ya. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan beberapa informasi. Salah satu informasi yang saya kutip kembali dari rri.co.id yang menginformasikan mengenai tampil perkasa. Indonesia borong seluruh emas di Mountain Classic CRTRC Cup 2026 untuk tahun ini. Diinformasikan tim nasional lari trail Indonesia mencatat prestasi gemilang dengan memborong seluruh medali emas pada nomor Mountain Classic dalam ajang Salt Age Asia Trail Running Confederation atau CRTRC Cup 2026 yang berlangsung di kawasan Gunung Gede Pangrango Minggu 26 Juli 2026. Nah, bahkan mendengar menurutnya keberhasilan tersebut juga sekaligus menegaskan kombinasi Indonesia di kejuaraan lari trail tingkat Asia Tenggara ini pada hari terakhir perlombaan. Tentu saja 4 nomor dipertandingkan, yakni mountain class senior putra, senior putri, junior putra, dan junior putri dengan jarak tempuh 10 km. Seluruh nomor tersebut juga berhasil dimenangkan oleh atlet Indonesia. Pendengar, waduh, luar biasa sekali ya. Dan bahkan pendengar, di kategori mountain class senior putra, Yusri Nanda keluar sebagai juara dengan catatan waktu 52 menit 55 detik. Rekan senegaranya yaitu Putra Aldio juga mencatat waktu yang sama dan menepati posisi kedua. Sementara Indra Saputra meraih emas di kategori junior putra dengan waktu 53 menit 7 detik pendengar. Bahkan dominasi Indonesia juga berlanjut di sektor putri, bahkan Fitri sukses meraih medali emas Mountain Classic senior putri dengan catatan waktu 1 jam 9 menit 11 detik. Sementara Melda Cantika menjadi yang terbaik di kategori junior putri setelah finish dengan waktu 1 jam 9 menit 13 detik. Tentu saja pendengar, menurut Doni, capaian tersebut juga menunjukkan keberhasilan program pembinaan atlet yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pengurus pusat asosiasi lari trail Indonesia, sekaligus juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat internasional tentunya. Ia juga menilai pengembangan olahraga lari trail dapat memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism karena memanfaatkan keindahan alam Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pastinya. Bahkan keberhasilan menyapu bersih medali emas pada nomor mountain class menutup penampilan impresif tim nasional lari trail Indonesia di CRTRC Cup 2026 sekaligus juga memperkuat optimisme menghadapi berbagai kejuaraan internasional berikutnya. Itu dia pendengar, salah satu informasi olahraga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh, nantikan informasi-informasi lainnya yang tentu saja akan saya hadirkan untuk Anda yang kita kutip dari rri.co.id. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: mendengar tentang ikan kemamah, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai

Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

lagu Aceh yang berjudul Istiqorah Cinta ini tidak bisa kita hadirkan sampai selesai. Berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melaba dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Baik, mendengar dimanapun berada, untuk saat ini salah satu lagu Selayang yang dipopulerkan oleh Liza Aulia, kita stop sampai di sini. Karena tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya kita juga akan mendengarkan Lintas Siang bersama program 1 RRI Melabo. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabo Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabo.
2: Berita Lintas Siang RRI Melabo menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabo mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabo menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabo.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabo Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabo Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabo. BPJS Kesehatan perkuat layanan Faskes lewat sosialisasi biometrik.
3: Nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras itu, medium. Dari harga 200-an sampai harga 225.
4: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyusian penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nakan Raya.
5: Anak-anak mahasiswa satu Aceh Barat, siswa dari Aceh Barat dapat melanjutkan perguruan tinggi ke sana.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mayliza. Kita awali berita pertama. Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabo. Harga beras tersebut berkisar antara Rp200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Berikut laporan selengkapnya.
6: Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabo. Harga beras tersebut berkisar antara Rp200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Hal itu disampaikan oleh Amiruddin, salah seorang pemilik depo beras di Pasar Bina Usaha Melabo Aceh Barat, saat diwawancarai RRI.
3: Oh, kalau untuk beras medium nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya.
7: Pastinya tidak ada penurunan.
3: Enggak ada penurunan dan enggak ada kenaikan tadi.
6: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual beli di Pasar Bina Usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Melabuh mengadakan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyesuaian penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagan Raya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyusunan penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagan Raya. Kepala BPJS Kesehatan Melabuh Sarwika Meseke mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh fasilitas kesehatan dalam menerapkan regulasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN sehingga pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan adanya validasi biometrik merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya fraud faktor kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN. Sebab berdasarkan Permenkes nomor 16 tahun 2019, fraud faktor kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui validasi biometrik ini, ia berharap dapat memastikan bahwa peserta yang menerima pelayanan benar-benar hadir sehingga potensi terjadinya klaim yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalisirkan. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh juga berharap sinergi antara Dinas Kesehatan, FKTP, dan FKRTL semakin kuat dalam menerapkan validasi biometrik serta penyusunan surat kontrol dengan pemahaman yang sama sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN di Kabupaten Nagan Raya semakin optimal, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro
0: 1. Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Ribuan jamaah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Barat mengikuti kegiatan Ratib Seribe dan doa tolak bala yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di halaman Gedung Olahraga dan Seni Melabuh. Minggu malam, kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Wali Agama Aceh, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Tentu saja suasana khidmat menyelimuti jalannya acara saat lantunan zikir, doa, dan ratib seribe menggema di lokasi kegiatan. Ribuan jamaah tampak khusyuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Aceh Barat dan seluruh wilayah Aceh dijauhkan dari berbagai musibah serta senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil juga menyampaikan bahwa zikir dan doa bersama merupakan bagian dari ikhtiar batin yang melengkapi berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap melalui Ratib Seribe dan doa bersama Kabupaten Aceh Barat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai bentuk bala, bencana dan musibah serta diberikan keberkahan dalam setiap proses pembangunan daerah. Lebih lanjut, Said Fadil menilai nilai-nilai religius yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu terus diperlihara sebagai fondasi untuk mewujudkan daerah yang aman, damai dan sejahtera. Sementara itu, dalam tausiahnya, Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi mengajak umat Islam untuk memperkuat keimanan, memperbanyak zikir dan istighfar, serta mempererat ukhuwah Islamiyah sebagai bekal menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dengan yang dipimpin langsung oleh Abuya Syekh Haji Amran Walid Al-Khalidi. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa doa dan zikir tidak hanya menjadi sarana memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat senantiasa menjaga akhlak, persatuan, dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh jamaah pun memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat, serta menjauhkan daerah tersebut dari segala bentuk bencana dan mara bahaya.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Ketua Majelis Amanah University Al-Wasiyah Republik Yaman, Syekh Al-Habib Abdul Rokib Al-Atas bersama rombongan melakukan kunjungan ke MAN 1 Aceh Barat sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan dakwah. Berikut laporan selengkapnya.
9: MAN 1 Aceh Barat menerima kunjungan Ketua Majelis Amanah University Al-Wasatiyah Syekh Al-Habib Abdul Rakib Al-Atas bersama rombongan di MAN 1 Aceh Barat. Kunjungan tersebut dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA sebagai upaya memperkuat kerjasama di bidang pendidikan. Kedatangan ulama asal Yaman itu difasilitasi oleh Ustadz Habibi, juara satu aksi Indosiar 2026 yang juga merupakan mahasiswa University Al-Wasatiyah. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal bersama guru dan seluruh sivikas madrasah menyambut hangat rombongan.
10: Tujuan kita melakukan ini adalah untuk kedepannya anak-anak MAN 1 Aceh Barat, bahkan umumnya siswa dari Aceh Barat dapat melanjutkan perguruan tinggi ke sana. Dengan kerjasama ini bisa memberikan pemahaman, wawasan kepada mereka, anak-anak kami yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Karena dari tahun ke tahun, dari MAN terus mensupport bahkan dari tahun ke tahun, nama-nama terus berinvestasi kuliah ke luar negeri.
9: Kegiatan turut dihadiri perwakilan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Komite Madrasah serta para siswa dan tamu undangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
11: Kita tentunya Kementerian Agama terus mendorong semua madrasah yang ada di Aceh Barat untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kemajuan madrasah ke depan. Sehingga dengan semakin banyaknya alumni-alumni madrasah ini kuliah ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi yang berskala internasional, tentu semakin berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
9: Menurutnya, kehadiran tokoh pendidikan dari Yaman diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk meningkatkan kemampuan akademik, khususnya penguasaan bahasa asing, sehingga memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dalam tausiahnya, Syekh Al-Habib Abdul Rakib Al-Atas mengajak para pelajar untuk senantiasa menjaga akhlak di tengah perkembangan globalisasi dan era digital. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana menyebar nilai-nilai kebaikan dan dakwah. Kerjasama tersebut diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan MAN 1 Aceh Barat untuk melanjutkan studi ke Universiti Al-Wasatiyah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan Islam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan jejaring akademik internasional. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026 bersama saya Melisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Itu dia beberapa lagu pop dangdut sudah coba Mesa hadirkan untuk Anda yang sedang mendengarkan program Mas 1 di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar, pro dangdut, dangdut adalah kita juga masih akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu-lagu dangdut ini dapat menemani indera dengar Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang di rumah, yang lagi menikmati makan siangnya, dan yang sudah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas siangnya kembali. Semoga aja untuk Anda yang akan melanjutkan aktivitas siangnya berjalan lancar ya, walaupun cuaca di luar sana terbilang cukup panas ya. Jangan lupa banyak-banyak mengonsumsi air mineral ya, mencukupi dehidrasi tubuh itu sangat penting ya di tengah cuaca panas seperti ini. Dan semoga aktivitas kita juga bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop dandut juga masih akan terus Meisa hadirkan untuk Anda bersama Meisa hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap terus bersama RRI Program Mas 1 Melabo, karena kita akan menghadirkan kembali salah satu lagu dandut yang dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting, Sik Asik. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata, ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.
1: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
2: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam. Berani bersuara, berani menegur, jangan diam. Berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, tidak terasa pastinya kebersamaan kita sudah berakhir dan nanti Anda juga akan terus lanjut ditemani oleh rekan kita ada Bung Karno yang akan lanjut menemani Anda hingga menjelang maghrib nanti ya. Dan yang pasti pendengar, semoga lagu-lagu pop dangdut yang sudah bisa hadirkan dapat menemani suasana siang Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan, dan semoga informasi-informasi yang telah kita hadirkan juga di kesempatan hari ini dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1, sampai jumpa yang pastinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya pendengar di edisi Senin 27 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas ataupun mengisi suasana hari Senin dengan berbagai aktivitas ya. Mudah-mudahan lancar, amin. Oke, baik pendengar, kami akan lanjutkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi ada Meza menemani Anda, setelah warta berita Pro 1 tadi ya, di Warta Melabuh Siang begitu, berbagai informasi produksi RRI Melabuh. Dan kita lanjut lagi pendengar Pro Dangdut, dan langsung saja saya buka di line telepon 0811 6889 697.

0: Dan pendengar, seperti yang sudah ada penelpon pertama, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ketemu lagi kita ya.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, kalau semalam itu cuacanya sudah sejuk ya, udah.
1: Ini panas lagi.
0: Sekarang udah panas lagi ya. Oke, baik, silakan Mak Tengo, kasihkan pantun kayak biasa.
1: Daun pandan berduri-duri.
0: Cakep.
1: Daun ubi bercabang lima.
0: Bercabang lima.
1: Termasuk dan dengar RRI. Hati yang sedih jadi gembira.
0: Waduh, ini kayaknya pantun gembira ini ya. Pantun ceria ya. Oke, iya. Baik, silakan lagunya, Mak Tengo.
1: Lagunya Lebih Dari Selamanya.
0: Lebih Dari Selamanya, siapa itu?
1: Lesti.
0: Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Makasih banyak, Mak Tengo.
1: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Matengo di Sama 3 yang sudah merequest lagu dari Lesti Featuring atau bersama dengan Vildan ya, lagunya Lebih Dari Selamanya. Nanti kita dengar lagu ini, dan kalau dilihat-lihat udah 7 tahun ini pemutaran lagu udah mencapai 48 juta penonton ya yang menyaksikan atau melihat video ini. Baik, kita terima lagi di belakang Matengo. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Reno. Pertanggut dan saudara kita.
0: Apa kabar, Kak Ina?
1: Berbaik, Bang Reno.
0: Berbaik, langung panas.
1: Panas. Malam gak dapat ruang rindu, Bang Reno.
0: Oh, begitu.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kok bisa pintunya siang dan malam beda ya?
0: Beda.
1: Kenapa bedanya?
0: Gak tahu ya, kenapa bedanya. Nanti
1: besok kan itu juga, bukan?
0: Iya.
1: Kok dapat?
0: Baik.
1: Capek ini saya pencet dapat ya kan.
0: Iya.
1: Kita lagi ngobat. Saya yang kedua boleh juga WhatsApp.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya kan? Oke, baik. Kasih pantunnya.
1: Pantunnya.
0: Iya, Kak Ina.
1: Iya. 7 ditambah 7 sama dengan 14.
0: Cakep.
1: Setuju. Gak setuju, yang penting harus dibalas.
0: Cakep. Jadi setuju gak setuju dibalas ya. Jangan dibiarkan begitu aja. Silakan lagunya, Kak Ina.
1: Lagunya. Iya, lagunya apa ya? Lenggang Kangkung ya, boleh?
0: Lenggang Kangkung ya, oke. Okay.
1: Nah, lenggang panas ini.
0: Baik.
1: Ya dingin, ya kan?
0: Baik.
1: Keluar keringatan. Dari ide ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama. Buat Breno, selamat bertugas.
0: Amin.
1: Kalau bilang hati-hati ya.
0: Iya, Kak Ina.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: dari Cik Krisnawati dengan Lenggang Kangkung ya, lagu yang sudah direquest sama Kaina yang ada di Langung. Kemudian ada Mateng Odi sama Tiga, lagu Lesti bareng sama Phil, dan lagu bertajuk Lebih Dari Selamanya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah Tiga.
0: Apa kabar Maci Ida?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Cut gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi tiduran?
1: Tidak,
0: Hah? Enggak dengar, apa itu?
1: Tidur di luar. Oh.
0: Lagi tiduran di luar?
1: Tidak. Hah?
0: Kerja? Apa sih dibilang? Enggak jelas suaranya. Ya udah, yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Iya, silakan Mbak Cida kasih pantun.
1: Pantun.
0: Kayak biasa.
1: Semua di ladang, ala bangunan.
0: Cakep.
1: Ada umum yang panjang, kapan-kapan, bukan borong-borong.
0: Amin, mudah-mudahan ketemu.

0: dengan saya.
1: Iya.
0: Baik, silakan lagunya nih, Mace Ida.
1: Lagunya apa itu, Ana?
0: Lagu apa, ayo.
1: Joel ada.
0: Hmm?
1: Joel ada.
0: Apa?
1: Joel dari Ida.
0: Siapa, siapa?
1: Mansur.
0: Oh, Mansur belum. Mansur belum.
1: Belum.
0: Kalau dari saya sih belum ya. Nanti kita putar ya. Dari Mansur. Saya pilih lagunya, judulnya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Makasih banyak ini, Mace Ida.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceker, itu dia ada sahabat kita, Maci Ida, orang tua kita juga ya, di Senebuk ya, lagu yang di request katanya dari Mansyur S, tapi Maci Ida dia gak tahu judulnya apa, dikasih mandat ke saya untuk pilihin lagu. Tapi saya siang ini gak sendiri nih, baru nyampe sahabat saya ini, ada Bung John Nero. Saya siapa dulu, assalamualaikum Bung John.
1: Belum naik ya. Apa kabar baik ya?
0: Baik.
1: Ini
0: dari rumah nih.
1: Biasa, tadi habis operasional juga nih kan.
0: Iya. Berarti dari rumah.
1: Dari rumah, habis operasional.
0: Iyalah, ya kan? Istirahat langsung. Kan jam istirahat tadi.
1: Makan-makan ya. Siang kita kesini gitu ya.
0: Wah, tambah seru nih ada Bung John. Tapi sebelum ini ada pendengar kita lagi, terima dulu ya.
1: Iya.
0: Okay. Ada Maci Sumarni di Pasir Aceh. Assalamualaikum Maci. Assalamualaikum Maci Sumarni.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, apa kabar Maci Sumarni?
2: Kabar baik lah.
0: Alhamdulillah. Pak Cik gimana?
2: Sama juga, baik juga.
0: Baik juga ya. Suasana panas ini?
2: Sepertinya. Ya, apa? Tadi kayak mau pingsan, makanya lemas, panas sekali.
0: Iya, memang suasana panas sekali ini. Tapi walaupun semalam suasananya udah mulai sejuk ya. Tapi sekarang udah panas lagi gitu ya. Iya, kasihkan pantun Maci Sumarni, ada berdua kami di sini sama Bung John. Bung John Nero Satria. Iya.
2: Selamat siang Bung John.
1: Iya, selamat siang Maci ya.
0: Maci Sumarni.
1: Ya kawan juga ini.
0: Oh, kawan.
1: Udah kenal ya.
0: Oh, udah kenal ya. Wah, Bang John siapa yang enggak kenal. Terus silakan pantunnya.
2: Makan siri terasa daun.
0: Cakep
1: Maci.
2: Daun dimakan terasa roti.
0: Cakep.
2: Tinggal sehari rasa setahun, setahun ditinggal terasa mati.
0: Cakep. Ditinggal
2: buah
0: setahun.
2: Buah sedang dong.
0: Cakep.
2: Puterin lagu dong.
0: Oke dong.
1: Buah pete, buah kenan dong, mau dong.
0: Bung John ini dia jago juga nih kalau bagian bantun-bantun ya. Oke. Baik, lagunya apa ini mau diputarin, Maci?
2: Kemarin kan sama Maci aku minta lagu Ikan Dalam Kolam. Sudah melagu Maci mati lampu di situ.
0: Oh, Ikan Dalam Kolam.
2: Ini lah bilang Maci kan kecewa aku dibilangnya.
0: Iya, itu kan enggak salah.
3: Dalam kolam.
1: Ada Pak Cine belakang.
0: Iya, Pak Cine dia.
2: Ya, memang enggak biasa nih kiri kanan.
0: Iya.
2: Apalagi kan sama-sama kurang sehat ya.
1: Iya.
0: Itulah
1: ya.
0: Mudah-mudahan tetap stabil lah, paling enggak kan begitu ya, jaga kesehatan gitu.
2: Iya.
0: Ikan dalam kolam jadi nih.
2: Jadilah, nanti kalau dapat digoreng atau dipanggang.
0: Oh iya, oke. Okay. Penyanyinya siapa? Salma. Salma, Tasha, ini banyak nih penyanyi.
2: Pokoknya wanita dia, cewek.
0: Ya cewek dua-dua ya. Oke, okay, baik. Baik kan?
2: Cewek antara.
0: Cewek. Ya. Oke, okay, baik. Nanti kita puterin lagunya ya. Makasih banyak nih Maci Sumarni.
2: Sama-sama. Semoga sehat selalu kedua-duanya.
1: Amin.
2: Kalau
1: boleh Maci.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: John.
1: Bukan dalam kolam, bukan dalam akuarium ya.
0: Bukan, ini dalam kolam.
1: Dalam kolam beda dia.
0: Beda, okay, kalau akuarium okay, itu mungkin dalam kaca. Iya, ya kan? Tapi kalau dalam kolam Bang
1: pasti jelas John sebutannya no ya.
0: Oke Bang John, kita terima lagi pengalaman berikutnya di Perudangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum Perudangdut.
2: Waalaikumsalam,
0: Dangdut
2: adalah kita.
0: Iya, apa kabar? Kak Mirna.
1: Kak Mirna di Senagan ya?
0: Betul, tidak salah lagi. Apa mau ditanya, silakan.
2: Bang John Heru.
0: Betul, Bang
1: ya, John Heru. Kak Mirna.
2: Akhirnya salah lagi. Bisa ngomong juga. Mantap kali bawa beritanya.
0: Oh iya, beliau itu memang
1: dalam kepalanya beritanya
0: senior itu.
2: Iya, mantap kali. Iya, berhubung ada abang itu, Mirna minta tolong. Abang itu yang bikin pantunnya untuk Mirna.
0: Wow. Oke, Bang John ini ada PR ya dikasih sama Kak Mirna.
1: Kayaknya PR kagetan aja ini.
0: Iya. Dia cagu, dia jago. Gak apa-apa, kasih aja PR.
1: Kaget gitu nih PR-nya.
2: Iya, mantap kali. Ikut Mirna akhirnya bisa bicara juga sama
0: Bang John ya.
1: Eh. Iya.
0: Oke, baik. Silakan kasih pantun, Kak Mirna.
2: Loh, kan Mirna minta tolong abang itu. Abang itu yang bikin Mirna.
0: Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Kak Mirna gini, Kak Mirna bacain pantun. Nanti kita kasih PR ke Bang John. Bang John juga kasih pantun gitu.
2: Masalahnya Mirna kagak ngerti pantun. Makanya mau belajar sama abang.
0: Harus belajar, harus ada pantun.
1: Enak pantunnya.
0: Kan itu peraturannya nih di Perudangdut, ya kan?
1: Pantun sebenarnya enak.
0: Pinter sekali nih Kak Mirna.
1: Gak susah-susah kali Mirna pantunnya Kak Mirna ya.
0: Oke lah, Bang John kasih pantun-pantun.
1: Ikan sepat ikan gabus.
0: Cakep.
1: Lebih cepat, lebih bagus, cakep. Mirna.
2: Ayo. Makasih banyak, Bang.
0: Oke, ya udah. Ya udah,
2: udah. Lagunya pun Abang juga yang pilih.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh.
1: Nanti kita lagunya Abang juga yang pilih ya.
0: Silakan Bang John, lagu apa?
1: Okay. Lagunya yang enak ini.
0: Lagu dangdut ya.
1: Lagu dangdut yang jelas ya. Apa ya lagunya? Kayaknya lupa judul nih lagunya.
0: Penyanyinya siapa? Ayo, ayo.
1: Penyanyinya dari
0: Imam.
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S sudah.
1: Mansur S sudah ya tadi ya.
0: Sudah tadi. Ya.
1: Apa judul lagunya itu? Enak.
0: Penyanyinya
1: lagunya
0: dulu, nanti kita cari judulnya.
1: Dia di Tommy Ali juga pernah nyanyi lagu.
0: Oh, Tommy Ali.
1: Tommy Ali pernah nyanyi lagu itu.
0: Lagu
1: ya
0: itu, judulnya apa?
1: Kayaknya judulnya lupa nih siang ini. Pak, enak kali lagunya itu. Jadi kita bawa karaoke juga lagu itu, no.
0: Oh, ini mungkin apa ya?
1: Tommy
0: judulnya
1: Ali. Tommy Ali ya. Ya putar aja lagunya untuk Mirna dari Tommy Ali.
0: Simpanlah rindumu mungkin.
1: Bukan.
0: Apa? Ya untuk apa lagi? Ini Tommy Ali nih.
1: Aduh.
0: Masih adakah cinta?
1: Ada lagi no, ada lagi.
0: Ada lagi. Maunya apa sih?
1: Bukan.
0: Peri.
1: Lagunya ada kolaborasi Melayu no.
0: Oh, sama Iis Dahlia.
1: Dia ada
0: gara-gara malam minggu. Ayo, ya. Air mata perpisahan. Waduh, ini habis waktu nih ya. Oh, cinta hitam kali ya. Udah, nggak apa-apa, nanti kita pilih ya. Lagunya nanti kita pilih ya, Kak Mirna ya. Makasih ya.
2: Oke, terima kasih banyak. Yo. Berdua sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya ya, ngasih PR lagi nih, kasih pantun, udah dikasih pantun suruh pilih lagu
1: lengkap
0: lagi
1: pokoknya.
0: Oke, kita terima lagi yang lain di belakang Kak Mirna. Halo, assalamualaikum Perudangdut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan nah, adalah kita.
1: Ini orang dekat nih no.
0: Ini kan orang dekat di mata, jauh di hati.
1: Iya. Pokoknya ya, mata bak
2: dekat sungai.
1: Mata bak, jangan lupa mata bak.
0: Iya.
2: Siapa?
0: Nggak tahu ini siapa ini. Oh, jangan mengharap ya. Dari siapa Bang John?
1: Ini dengan Om John nih.
0: Om John ya.
2: Oh, Om John.
1: Langganan martabak. Masa nggak kenal? Langganan.

0: Memang luar biasa nih.
1: Kenapa ya mau tidur ya?
2: Udah
1: tahu jalannya licin, sengaja ya pakai sepatu. Udah tahu abang miskin, kenapa engkau mau?
2: Itu ada beberapa tuh lagi itu ya.
0: Iya, itu balas berbalas itu ya. Memang luar biasa.
2: Itu ada
0: beberapa tuh.
1: Baik.
0: Cik Dun, silakan lagunya Cik Dun.
2: Lagu pemencaan itu apa lagunya? Terbayang-bayang aja.
0: Oh, terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang.
0: Ya, sutra ya. Oke, baik. Baik, makasih banyak Cik Dun. Salam buat keluarga semuanya di mari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita sapa juga nih Bang John.
1: Halo ya.
0: Untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, Bang John ya.
1: Di Aceh Barat
0: Daya. Di sana bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 ya. Untuk pendengar kita yang berada di Semeru dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya seputaran Calang terkhusus ya, Bang John ya. Di sana bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Kita buka lagi Bang John, Perudang Dut, masih ada waktu 10
1: masih
0: menit lagi.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum Perudang Dut.
2: Waalaikumsalam. Dang Dut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Pace.
2: Alhamdulillah. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat. Keluarga sehat semua Pace ya. Oke, Pace, panas nih, silakan kasih pantun.
2: Burung beo di dalam sangkar.
0: Cakep.
2: Sambil mematuk buah cermai.
0: Cakep.
2: Daripada kita saling bertengkar, lebih baik kita berdamai aja lah.
0: Jangan bertengkar-tengkar Bang Jan ya. Harus berdamai.
1: Berdamai ya.
0: Oke, silakan Paci lagunya.
2: Lagunya laguku aja lah.
1: Laguku.
0: Laguku dari
2: dari Ahmad Ahmad Albar.
1: Laguku Ahmad Albar ya.
0: Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya ya. Makasih banyak,
2: Pak. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Maci Odon di Kabel ya, udah merequest lagu dari Ahmad Albar, judulnya Laguku, lagu yang dirilis tahun 1980-an
1: ya.
0: Waduh, enggak
1: tua,
0: baru lahir saya. Saya terima lagi penelpon terakhir.
1: Oke, yang terakhir.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Doli?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Pak Doli ini Nagan Raya, Bang John.
1: Iya,
0: panas ya. Panas dan cerah ya. Oke, okay. Silakan Pak Doli, kasih pantun.
2: Oh, pantun.
0: Iya, betul.
2: Pantun karangan sendiri boleh?
0: Boleh, boleh sekali malah. Heeh, silakan.
2: Oh, alhamdulillah ya.
0: Yeah.
2: Ini coba ya.
0: Iya.
2: Yeah. Jauh-jauh si kota Medan.
0: Cakep.
2: Yang lebih jauh kota Sibolga.
0: Cakep.
2: Mulai nanti malam Pak Doli tinggalkan Aceh Barat.
0: Oh iya, iya. Pak Doli mau ke luar luar daerah
2: ya,
0: katanya.
2: Tidak, tujuan ke Kuta Raja.
0: Oh, ke Kuta Raja. Gitu. 3 hari katanya.
2: Oke. Okay, ya.
0: Makasih ya. Lagunya, lagunya apa nih? Lagunya terakhir.
2: Oh, lagu.
0: Ah.
2: Lagu kalau ada aja, ya. Dunia ini hak milik kita berdua,
1: dunia.
2: Bukan orang lain. Kita berdua aja.
1: Kita berdua, bukan hak orang lain.
0: Oke, okay. Baik, makasih ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semuanya pendengar di suasana sore ya hari ya. Ini ya, jelang siang jelang sore ya. Bang Jun, kita sapa lagi nih, ada Matengo di sama tiga
1: ya.
0: Ada siapa lagi nih, ada Kak Ina di Langung. Kemudian juga ada Maci Ida sama Ayah Cut ya. Ayah di Sonobuk
1: ya.
0: Ada Maci Sumarni tadi, Pasi Aceh.
1: Sumarni Pasi Aceh.
0: Ada Kak Mirna di Nagan yang kasih
1: Mirna di Nagan kasih pantun PR tadi.
0: Cedun.
1: Cedun.
0: Paci Odon.
1: Paci Odon.
0: Dan juga ada Pak Doli.
1: Pak Doli.
0: Terima kasih buat
1: terima
0: semuanya.
1: Kasih.
0: Jangan kemana-mana. Selepas ini pendengar, kita akan lanjutkan di acara UMKM Bicara ya. Nanti kita akan kupas soal rahasia sukses Lia Pizza menarik pelanggan begitu ya. Nanti kita ajak juga pendengar bisa ikutan di line telepon 0811-688-9697. Dan juga acara ini kita akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabur. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro Satu, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa UMKM dimanapun berada. Senang sekali ya, saya Reno Putra dapat kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Program inspiratif yang mengangkat kisah sukses, kemudian juga strategi dan juga semangat para pelaku usaha lokal yang patut kita teladani dan apresiasi juga begitu. Jadi sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, sangat relevan juga, yaitu rahasia sukses Lia Pizza menarik pelanggan ya pendengar ya dan juga pemirsa. Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin kuat, tentunya tidak mudah untuk bertahan apalagi berkembang. Namun ada pelaku UMKM yang mampu mencuri perhatian pelanggan dengan strategi yang cukup unik dan juga konsisten. Jadi telah hadir di studio bersama kita sore hari ini bersama Ibu Lia Husalia, yaitu Lia Husalia begitu ya. Oke, jadi beliau adalah owner dari Lia Pizza. Assalamualaikum Bu Lia.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Saya panggil Bu Lia aja ya.
2: Boleh, boleh.
1: Lebih dekat lagi ya mic-nya ya, Bu Lia, biar lebih enak kita komunikasi ya.
2: Iya.
1: Ya, gimana kabar nih Bu Lia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Keluarga juga sehat ya,
2: sehat,
1: pasti ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, kita ajak pendengar juga nih Bu Lia ya. Pendengar dan pemirsa dalam perjalanan dialog kita, kita ajak pendengar untuk bisa berinteraktif juga ya di line telepon dan juga pesan singkat di WA di 0811-6889-697. Sementara itu dapat juga Pro 1 RRI Melabu, pendengar yang berada di Abdia juga bisa mendengar kita di sana. Di frekuensi 97,7. Untuk pendengar yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang ya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz begitu ya. Baik, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol karena waktu kita gak banyak nih ya Bu Lia ya. Baik, kalau boleh cerita Bu Lia, awal mula berdirinya Lia Pizza itu seperti apa Ibu? Dan apa yang menginspirasi Ibu itu untuk memulai usaha ini?
2: Iya. Sama seperti yang lain ya. Awalnya mungkin coba-coba.
1: Coba-coba ya.
2: Coba-coba.
1: Anak kok dicoba ya.
2: Iya, iya. Nah, karena saya suka western food, jadi saya coba buat pizza, karena pizza kan western food, jelasnya Italian food. Nah, kemudian makan sendiri, enak, ada buat lebih, bawa ke teman-teman suami di kantor. Nah, mereka bilang enak, udah boleh nih buka open order.
1: Itu tahun berapa ya mulai ada keinginan membuka usaha itu begitu?
2: Sebenarnya keinginan pertama nggak ada, karena nggak ada terpikir sama sekali untuk menjadi seorang pebisnis ataupun entrepreneur.
1: Awalnya kepengen untuk makan sama keluarga aja, gitu ya.
2: Karena kan latar belakang saya guru, saya kuliah di bahasa Inggris, jadi saya guru bahasa Inggris di SMA di Nagan Raya.
1: Jadi asli Nagan Raya ya.
2: Iya. Makanya jadi nggak ada terpikir untuk menjadi seorang pebisnis. Tapi akhirnya terjunlah ke sini.
1: Kebanyakan itu ada dorongan dari teman-teman, dari keluarga juga ya, sehingga wah ini boleh juga dicoba ini begitu.
2: Iya, awalnya seperti
1: tahun
2: itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Awalnya tahun 2016.
1: 2016.
2: Kalau kita lihat udah lama ya, cuman selama perjalanannya ada on off juga gitu. Jadi nggak selalu ada, kadang-kadang ada berhenti sampai setahun gitu, lanjut lagi. Nah, itu waktu kita masih anak satu.
1: Memang udah berkeluarga.
2: Udah berkeluarga, udah punya anak satu, baru menjalankan bisnisnya. Kemudian setelah anak kedua yang lama off sampai setahun. Kemudian setelah anak ketiga sampai sekarang udah gak pernah off lagi, udah konsisten sampai hari ini.
1: Sampai hari ini ya, alhamdulillah ya. Kenapa Kak Lia itu memilih pizza? Padahal kan banyak ya produk lain yang cukup banyak dan ada saingan-saingan juga begitu.
2: Iya, betul. Pada awalnya ya karena buat sendiri suka makan, kemudian jadi keterusan, enak buatnya. Nggak tahu ya, bahagia aja waktu buat, apalagi buat pinggiran seperti itu suka. Kemudian kalau dari segi makanan lain, saya emang nggak punya kemampuan.
1: Oh begitu.
2: Karena waktu gadis nggak jago masak, nggak jago buat kue. Kemudian setelah buat pizza ini, saya tahu bahwa mungkin ini jalan rezeki juga yang Allah kasih, karena sebelumnya nggak jago apa-apa gitu.
1: Jadi dicoba dulu lah ya, mana tahu kita hasilnya ada yang menjanjikan begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Di awal merintis usaha itu Bu Lia, tantangan terbesar yang yang dirasakan apa itu?
2: Tantangan pertama karena sambil ngajar ya. Saya ngajar di Nagan Raya. Jadi pagi-pagi saya siap ngajar, pulang jam 2, lanjut lagi jualan. Terasa memang capeknya. Cuman karena waktu itu lagi hot-hotnya istilahnya, customer ada yang order, walaupun sibuk tetap di ini. Habis itu kita juga seorang ibu, seorang istri, tantangannya udah pasti anak pertama.
1: Keluarga, keluarga, syukur suami dan segala macam gitu ya.
2: Karena kan pada awalnya kita kan gak ngerti nih untuk merekrut karyawan segala macam. Karena kita kan homemade, yang kita pikirkan bukan karyawan dulu nih. Yang penting kita jualan dan menghasilkan. Jadi semua dilakukan sendiri. Seiring berjalannya waktu baru kita ada karyawan nanti seperti itu.
1: Di awal merintis usaha, bagaimana cara Ibu Lia itu membangun kepercayaan pelanggan di awal usaha pada saat membuka pizza ini begitu?
2: Di awal ya rasanya harus konsisten, terus pelayanan dari kita juga gitu kan. Misalnya kalau di WA ataupun dulu kan masih sistem BBM kan?
1: 2016 ya masih,
2: iya, masih pakai BBM ya. Jadi ketika mereka chat harus cepat dibalas, seperti itu. Kemudian juga rasa semakin hari kita semakin menjaga konsisten, dan juga kalaupun mau menambah ataupun bermanuver rasa, tetap dijaga rasa yang udah ada, seperti itu.
1: Itu pada saat 2016 itu masih di Nagan atau memang sudah di Melabu?
2: Udah, waktu saya memulai bisnis usaha pizza ini udah tinggal di Melabu.
1: Oh begitu ya. Nah,
2: justru karena kan pertama saya gak tinggal di Nagan. Saya sekolah di Melabu, kuliah di Banda Aceh. Bertemu dengan calon suami di Banda Aceh.
1: Oh begitu.
2: Jadi saya waktu itu ngajar di IIN ya, sebagai guru bahasa Inggris tidak tetap, dosen bahasa Inggris tidak tetap di lembaga bahasa.
1: Oh begitu.
2: Kemudian setelah menikah kan pulang kemari. Jadi saya ngajar juga di Nagan, di SMA di Nagan.
1: Oh di SMA ya. Pada saat punya anak satu tadi ya, mulai ada terpikir untuk walaupun memang coba-coba tadi ya.
2: Pertama coba-coba. Cuman kan setelah lihat orang kan di Melabuh ini memang bisnis ataupun pengusaha di Melabuh ini kan bagus. Banyak yang bisa dicontoh untuk menjadikan kita, menjadikan mereka itu motivasi dan juga inspirasi seperti itu.
1: Berarti sampai sekarang ini masih homemade begitu, masih terima open order begitu.
2: Kita sekarang open order tetap, tapi kita ready-kan setiap hari. Jadi
1: ada yang ready memang.
2: Ready. Jadi ketika orang pesan ada seperti itu. Jadi kalau misalnya order sehari sebelumnya repeat open order open boleh, order. Tapi yang ready dadakan juga kita sediakan untuk memudahkan customer.
1: Walaupun memang tidak semua bentuk ataupun pesanan jenis apa gitu, tapi bisa request juga begitu.
2: Bisa. Bisa ya? Karena kita kan ikuti juga perkembangan pasar. Kalau dulu kan pizza itu kan yang namanya pizza tetap bulat kan.
1: Sekarang ada yang petak ya.
2: Ada yang petak sekarang, ada yang panjang. Kemarin kan lagi heboh tuh di Instagram, di segala media sosial lagi heboh pizza panjang. Jadi kita juga redikan pizza panjang. Karena kan pizza panjang lebih kecil, lebih murah. Jadi kan ada orang yang kalau beli pizza besar kadang-kadang gak habis, makan sendiri. Tapi kalau pizza panjang itu kan dia 25 kali 5 senti gitu.
1: Boleh tahu nih harganya berapa?
2: Boleh-boleh. Harga sekarang? Kalau dulu lebih murah.
1: Iya pastilah. Sekarang kan bahan barang
2: sekarang
1: mahal semua.
2: Setelah banjir kemarin semua naik.
1: Setelah banjir itu ya.
2: Jadi kita kasih naik harga seperti itu. Kalau untuk ukuran pizza panjang 30.000.
1: Oke. Kalau yang
2: pizza bulat ini harga sekarang ya, setelah kasih naik setelah bencana kemarin, yang sedang 90.000, yang besar yang sedang 85.000, yang besar 100.000.
1: 100.000.
2: Kalau
1: ya?
2: Yang petak 110.
1: Yang petak 110 ya. Biasanya paling banyak di order itu yang jenis apa? Yang panjang atau yang petak atau yang bulat malah begitu?
2: Yang bulat tetap yang jadi primadona ya.
1: Karena memang pizza itu identiknya bulat gitu ya.
2: Iya, tapi kalau yang petak ini misalnya nanti kan ada ulang tahun makanan rame-rame, karena pizza petak ini bisa dimakan untuk family.
1: Oh iya, betul.
2: Misalnya pada kebersamaan keluarga, karena bisa dipotong sampai 20 pieces.
1: Oh, begitu. Kalau ada yang orang kalau ada orang ke-21 enggak dapat ya.
2: Berarti beli dua ya. Iya.
1: Jadi kalau selain pizza itu ada nggak yang jenis lain? Saya pernah lihat juga seperti roti-roti yang dalam bentuk kemasan kecil begitu di luar pizza, tapi hampir rasa-rasanya seperti pizza juga begitu.
2: Belum
1: ya,
2: karena kita masih fokus ke pizza karena kita kan masih di rumah. Mungkin suatu saat kalau kita udah punya toko baru kita hadirkan yang roti model seperti itu. Karena di pizza sendiri kita udah banyak varian rasa. Nanti kalau banyak lagi roti kan bingung customernya memilih apa gitu kan.
1: Jadi varian rasa yang paling disenangi itu apa, varian apa biasanya? biasanya?
2: Tetap ayam jamur.
1: Ayam jamur ya?
2: Chicken mushroom.
1: Kalau daging rasanya itu kurang ya?
2: Ada juga, meat lover. Itu yang apa best seller yang kedua. Yang pertama ayam jamur, yang keduanya meat lover.
1: Penasaran ya? Nggak dibawa nih soalnya.
2: Iya, karena saya baru tiba dari Banda Aceh kan.
1: Iya, okay.
2: Ada juga yang daging. Kita malah lagi mempromosikan sekarang ini pizza dengan kearifan lokal.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kita buat pizza itu pizza sirubuh. Sirubuh kan makanan.
1: Sirubuh ya.
2: Sirubuh kan makanan asli orang Aceh Raya kan. Jadi kita membuat pizza dengan topping sirubuh. Jadi pizza itu yang sedang kita gaung-gaungkan.
1: Ini karena mahal unik. Kayaknya mahal ya.
2: Iya, karena kan pakai daging.
1: Iya, betul.
2: Daging udah mahal, kemudian dimasak dengan rempah-rempah Aceh khusus kan juga istilahnya enggak cuma dagingnya yang kita, karena kan tetap kita hitung sesuai HPP seperti
1: kalau yang sirebuh ini berapa harganya?
2: Dulu kita jual 120, sekarang 150.
1: 150 ya. Jadi jangan ngeluh ya, 150. Isinya daging gitu ya. Ya, baik. Kita ajak pendengar lagi nih yang mau bergabung, silakan di 0811-6889-697 atau pesan singkat juga boleh ya di via WA. Dan juga untuk Anda yang bisa yang berada di luar Kota Melabuh ya, yang bisa enggak bisa mendengarkan melalui terestrial, bisa juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Apa nih ya, kayaknya ada pendengar kita yang mau bergabung nih ya. Oke, saya langsung terima dulu nih. Halo, assalamualaikum Eka.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Eka, silakan mau bertanya apa nih sama Ibu Lia?
3: Halo, Pak.
1: Dia mau bertanya apa dengan Ibu Lia? Oh, kayaknya ini nggak ada yang mau bertanya. Baik, makasih ya Eka ya. Oke, baik. Bu Lia, seberapa penting kualitas bahan baku dalam menjaga menu ataupun makanan yang kita jual begitu untuk pelanggan kita?
2: Kalau saya rasa sangat penting ya. Karena kenapa, kita memang nggak pakai tagline kalau bahan premium seperti itu, tapi kita usahakan semua bahan yang kita pakai bagus seperti itu, bahan-bahan yang pilihan. Karena untuk pizza ini kan dia sekali makan, tapi ada beberapa orang yang bawa ke Banda Aceh, bawa ke Medan. Nanti walaupun udah dingin, karena kan memang ciri khas pizza ini dimakan dengan keju yang meleleh.
1: Betul.
2: Sedangkan keju meleleh itu kan sifat keju mozzarella itu kan dia akan meleleh ketika panas.
1: Betul.
2: Ketika dibawa satu jam kemudian,
1: jadi keras
2: udah ketika nggak panas lagi, kejunya mengering dan keras.
1: Dan keras, betul.
2: Jadi
1: dia memang hangat-hangat ya.
2: Nanti kan kalau ada yang bawa ke Banda Aceh atau ke Medan atau kemanapun mereka bawa, bisa dipanaskan lagi. Nah, ketika dipanaskan lagi ini, ketika kita pakai bahan yang tidak berkualitas, dia nggak akan sama rasanya.
1: Oh, begitu. Jadi berubah rasanya.
2: Karena kan udah dingin sekali ini, dipanaskan lagi gitu kan.
1: Jadi biasa kalau dipanaskan tuh memang harus di ini ya, di apa namanya tuh, dikukus begitu ya?
2: Dikukus bisa, tapi kita lebih sarankan ke panggang, pakai open listrik seperti
1: gitu
2: itu
1: ya. Kalau di kalau memang nggak ada ya bisa aja.
2: Bisa.
1: Ya. Biasa paling lama tahan itu berapa hari ya? Kalau tanpa misalnya ke Medan gitu ya, satu hari dua hari masih bisa dikonsumsi.
2: Masih bisa, tapi tetap rasanya nggak akan sama dengan yang fresh dari open seperti itu. Dan kita katakan kepada pembeli bahwa seperti itu. Nah, ada juga misalnya seperti ke Banda Aceh, kita suruh panasin karena rasa yang udah dingin dengan yang masih panas kan beda.
1: Beda.
2: Tapi ini ada beberapa orang yang nggak apa-apalah aku makan gini aja juga enak. Gitu kan. Padahal kalau dia panasin lebih enak lagi.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Malas aja itu.
2: Iya, betul.
1: Baik. Bagaimana strategi Bu Lia ini dalam menentukan harga agar tetap bersaing namun tetap menguntung? Karena dengan harga dengan bahan yang begitu mahal saat ini, bagaimana ya Ibu melihat ini?
2: Kalau saya lebih ke, kan kita hitung HPP ya, harga, maksudnya harga itu jangan sampai walaupun mungkin kompetitor banyak yang memberikan harga di bawah harga saya, tapi nggak apa-apa, yang kita tetap jaga kualitas.
1: Kualitas. Ya.
2: Istilahnya
1: bukan kuantitas ya.
2: Iya, istilahnya kalau beli sama kita, walaupun harga dengan segitu, kita nggak akan mengecewakan. Nah, seperti itu. Jadi tetap untuk harganya itu harus sesuai dengan HPP tadi.
1: Iyalah.
2: Ya walaupun kita nggak sama dengan orang, walaupun dibilang mahal segala macam, berarti yang bilang mahal mereka bukan target market kita.
1: Betul. Kita kan kita sesuaikan juga dengan bahan yang kita gunakan, begitu ya. Kemudian dalam menarik pelanggan ini, strategi promosi apa yang paling efektif yang selama ini Bu Lia lakukan begitu? Sekarang kan lagi menggunakan media sosial begitu ya?
2: Iya, sekarang kan memang lagi heboh-hebohnya digitalisasi gitu
1: betul.
2: Kan. Makanya saya kemarin itu sempat insecure ya ketika saya nggak punya toko.
1: Oh iya ya.
2: Tapi ternyata untuk zaman sekarang ini, walaupun kita nggak punya toko, yang penting kita aktif di media sosial, bisa kita ataupun produk kita juga bisa kok diterima oleh semua kalangan. Yeah, nah, yeah. Untuk sekarang ini kita lebih giat di Instagram.
1: Mm-hmm. Oh, di Instagram,
2: di Instagram ya. Karena kan apa istilahnya, Instagram itu galerinya semua business owner.
1: Betul sih. Nah, istri jadi, saya juga begitu sih, Bu Lia. Nah, kalau kalau mau telusuri itu makanan, menu dan segala macam tetap di Instagram gitu.
2: Nanti lihat testimoni segala macam gitu kan.
1: Selain Instagram ada
2: Instagram,
1: media lain.
2: Kita juga ada Facebook. Karena kan sekarang juga emak-emak lagi sibuk dengan FB Pro ya. Jadi di Facebook kita juga nggak boleh kelewatan.
1: Iya, betul. Nggak boleh, nggak boleh ketinggalan juga.
2: Iya, sekarang yang paling hebohnya malah di TikTok.
1: Oke. Okay,
2: kadang kita cuma upload apa satu video pendek ataupun cuma foto sampai yang lihat tuh sampai 4,000 gitu kan. Karena memang sekarang TikTok kan lagi istilahnya lagi wow-wownya gitu.
1: Ya. Kita terima dulu ini.
2: Oh iya, boleh, boleh.
1: Pendengar kita sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Kasiman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Kasiman?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Di Pantai Cermin gimana cuaca, nih?
4: Cuaca cerah.
1: Cerah ya. Ini pendengar kita nih yang paling setia nih.
2: Iya.
1: Pak Kasiman, silakan mau bertanya apa nih sama ibu owner kita nih, Ibu dari Lia Pizza, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Ibu. Siapa sih?
1: Bu Lia.
4: Bu Lia.
2: Iya, waalaikumsalam Pak.
4: Ya, ini mau saya mau tanya sedikit ini masalah keju dengan serikaya ataupun apa itu bahasanya tuh.
1: Keju
4: bagi sama itu keju dengan serikaya
1: terus
4: dan bahan bakunya ini apa-apa dan dari mana bahan bakunya
1: belinya di mana gitu
4: ya.
2: Iya.
4: Dan untuk masalah langganan ini yang kita utamakan ini sedikit masukan juga.
1: Oke, boleh, silahkan.
4: Kepada tangga dan masalah nanti itu bisa di bawah lah sedikit itu. Jadi ini langganan makin banyak nanti karena itu ramah kan itu.
1: Iyalah harus ramah.
4: Ya kalau segergonya murah kita sombong nggak.
2: Iya, betul.
1: Betul.
4: Nah ini hanya masukan sedikit itu lah. Cuman pertanyaan saya itu tadi, weh. Yang pertama itu bahan baku dari keju ini. Ya itu tadi apa sama itu yang dinamakan keju dengan serikaya.
1: Oh gitu.
4: Kemudian ini mulai tahun berapa Ibu ini
1: 2016 tadi katanya.
4: Dengan ini kegiatan seperti ini mulai tahun berapa?
1: 2016 tadi Pak Kasiman katanya.
4: Oh 2016 karena saya baru monitor kan.
1: Oh iya oke.
4: Ya itu hanya itu aja, saya lebih kurang mohon maaf, nanti tolong Ibu dia jelaskan.
1: Oke.
2: Baik Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermin, beliau memang aktif dan interaktif, pendengar kita yang selalu ikut partisipasi gitu ya. Jadi dia tanya bahan baku seperti keju, serikaya itu gimana tuh, sama atau gimana itu? Karena kan kalau keju tadi kan ada mozzarella, ada keju biasa, ada jenis-jenis keju yang lain. Mungkin Bulia juga bisa sampaikan.
2: Kalau kita pakainya keju mozzarella.
1: Oke, mozzarella.
2: Awal-awal jualan pakai keju parut ya, seperti keju kraft seperti itu. Tapi dia tidak meleleh.
1: Iya, kalau kraft nggak meleleh ya, Pak Kasiman.
2: Tapi kalau yang keju mozzarella ini kan meleleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kalau seperti serikaya kita nggak pakai, karena serikaya itu bukan keju.
1: Iya, serikaya itu seperti bahan untuk pengganti
2: buat timpan,
1: buat timpan
2: gitu, di dalamnya.
1: Jadi Pak Kasimir nggak pakai serikaya ya, bisa aja.
2: Kan keju mozzarella itu juga nggak ada yang produksi di Melabo. Kita beli di toko bahan kue. Mereka kan didatangkan dari Medan ataupun dari Jakarta. Nah mungkin juga kalau ada yang dengar, mungkin ada pendengar RRI yang bisa memproduksi keju mozzarella, bisa nih hubungi kita biar kita kerjasama. Karena kita kendalanya di situ Bang. Kita sering kekurangan keju mozzarella, apalagi seperti waktu banjir kemarin kan putus jalan tuh di Kota Blang Biren.
1: Terus gimana tuh strateginya tuh?
2: Itu strateginya sampai cari kemana-mana. Terakhir ada yang pakai keju parut, tapi ada orang yang memang gak suka keju parut. Terakhir gak jadi beli. Disitulah kendala kita terbesar.
1: Karena memang orang kan dia udah dalam pikirannya, wah ini keju mozzarella nih gitu ya.
2: Jadi terpaksa lah kita off produksi. Makanya saya bilang ini kan mungkin ada banyak yang dengar dari RRI nanti, pendengar RRI, mana tahu ada yang bisa memproduksikan keju mozzarella, bisa kerjasama dengan kita supaya kita gak pernah putus gitu.
1: Pokoknya kalau ada ya diperkenalkan dulu produknya, dilihat nanti dirasa di terawang. Kalau memang nanti bisa berbisnis ya silakan gitu ya. Bagaimana cara ibu itu itu menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk setiap hari? Karena kan kita tahu banyak yang gagal, banyak pelanggan yang lari ke tempat yang lain pada saat rasa itu mulai berubah begitu.
2: Dengan cara memang kita kalau membuat sebuah resep, kita nggak bisa takar-takar sendiri, harus ada takaran tertentu memang. Hari ini takaran seperti itu, besok juga seperti itu. Nggak bisa kita pakai feeling memang.
1: Artinya kalau tepungnya sekilo ya segini, yang lain bahannya begitu ya.
2: Jangan sampai hari ini tepung sekilo, oh laris nih, gulanya misalnya berapa gitu kan. Oh nanti kita kurangin bahannya gitu, biar bahannya nggak banyak habis, itu jangan. Kalau saya malah saya tambah.
1: Oh begitu, ya. Jadi makin rasanya makin enak. Pastinya begitu ya. Emang belinya sendiri atau ada yang bantu ini?
2: Ada, kita ada karyawan.
1: Berapa orang?
2: Karyawan kita 2 orang. Cuman dalam hal pizza, dalam hal membuat pizza itu saya sendiri. Karyawan paling nanti bagian yang lain.
1: Iya, artinya kalau untuk bumbu dan semacam takaran tetap Bulia yang mengambil alih gitu ya. Mereka nanti yang bagian yang lain gitu ya. Mudah-mudahan bukan hanya 2 orang, nanti bisa tambah 20.
2: Iya, itulah kita lagi program sekarang mau buka galeri. Jadi nanti kita akan meng-hire karyawan yang banyak dan kita juga akan melatih mereka. Jadi enggak cuma saya yang kerja, mereka yang kerja, paling nanti kita pantau-pantau aja.
1: Wacananya di mana nih rencana mau buka?
2: Rencana tetap di rumah sendiri, di sampingnya.
1: Tetap di rumah.
2: Karena kemarin saya juga baru ikut training kan di Banda Aceh. Betul, alhamdulillah saya dipilih dari Dinas Disperindak Kota Melabu, Aceh Barat, untuk ikut di Banda Aceh.
1: Oh, begitu.
2: Jadi di Banda Aceh itu dibuat oleh UMKM, Dinas Koperasi UMKM. Mereka tuh setiap acara memang meminta para UMKM dari berbagai daerah, nanti berjumlah beberapa orang. Kemarin dari Melabu 4 orang.
1: 4 orang.
2: 3 bulan lalu juga saya ikut 4 orang. Nah, di sana memang seperti saya bilang tadi, sempat awal-awal ketika saya belum ikut itu saya insecure, enggak punya toko. Tapi ketika ikut itu, yang penting digitalisasi sekarang itu kita enggak harus punya toko. Nah, yang penting kita punya platform yang tadi kan di medsos seperti itu. Nah, cuman kita buka galeri ini biar ini aja, biar terpisah antara dapur produksi dengan dapur rumah tangga. Dan, jadi kan lebih terarah nanti gitu.
1: Dan lebih mudah tadi mungkin karena memang posisi di rumah ya.
2: Iya, kita karena pun sekarang kerjasama dengan Gojek. Gojek udah aman, udah nyaman ke situ, udah tahu gitu kan. Kita juga kerjasama dengan Gojek.
1: Dengan delivery ya.
2: Iya, misalnya kalau Bang Ti mau order gak sempat ambil, pakai Gojek.
1: Saya penasaran di tahun 2016 dulu pada saat awal-awal buka usaha itu, apakah ada antar-antar ke rumah juga?
2: Ada, cuma waktu itu belum ada Gojek di Melabu.
1: Jadi siapa yang antarin?
2: Kita kerjasama dengan JNT.
1: Oh, waktu JNT ya.
2: Waktu itu kan saya sering kirim-kirim paket dengan JNT. Karena waktu itu ada JNT yang Kenagan. Sampai ke Alubili ada. Jadi JNT, kita kasih pizza ke mereka, mereka yang antar. Seiring berjalannya waktu kan dunia makin semakin banyak, berkembang.
1: Delivery makin banyak.
2: Makin banyak delivery di Banda di Melabuh ini. Melabuh, jadi kita kerjasama dengan mereka. Tapi enggak semua juga kita kerjasama, karena ada beberapa delivery yang ongkosnya murah tapi mereka double orderan. Kalau pizza enggak bisa.
1: Karena
2: pizza itu kan orang menikmatinya ketika panas.
1: Panas,
2: jadi saya nanti buat janji dengan customer ketika dia order mau jam berapa makan, biar disiapkan panas-panas. Misalnya jam 12 ya, berarti panggangnya setengah 12.
1: 12,
2: ketika saya panggang, saya udah order Gojek.
1: Iya betul.
2: Nanti pizza siap, Gojek sampai, gitu diantar ke rumah mereka masih dalam keadaan panas.
1: Panas dan keadaan hangat itu. Gitu ya. Jadi pada saat dimakan itu kan, jadi pizza mozzarella itu bisa meleleh.
2: Iya, makanya jadi Gojek yang saya kerja sama itu emang udah buat perjanjian dari awal, nggak boleh lama.
1: Iya iya. Kemudian Bu Lia, apakah memang Ibu pernah melakukan inovasi menu gitu? Jadi ada beberapa hal yang memang dilihat ini harus ditambah ini untuk bisnis kulinernya. Pernah nggak melakukan itu?
2: Kalau dulu kan saya lebih mempromosikan kalau pizza saya ini pizza lebih kerasa Aceh seperti itu kan. Jadi ada orang yang nggak suka pizza bisa makan pizza. Contoh juga kita tahu dari testimoni. Beli pizza kak enak pizzanya, karena kan suami nggak suka pizza tapi pizza kakak dia suka. Karena dari pizza kita tuh kan toppingnya kayak seperti jagung. Kan jagung nggak ada yang nggak suka.
1: Betul.
2: Nah, tapi kalau misalnya beef, nanti kan smoked beef, ada orang yang gak suka, sosis ada orang yang gak suka.
1: Betul.
2: Makanya dulu tuh topping kita memang terbatas di antara yang ada di Aceh aja, yang maksudnya yang sehari dimakan oleh orang Aceh. Tapi seiring berjalannya waktu kan dunia semakin berkembang nih.
1: Betul.
2: Nanti ada orang, misalnya ada orang Medan, orang Jakarta yang kerja, suaminya kerja di sini gitu kan. Mereka tuh udah terbiasa dengan makanan seperti itu.
1: Iya betul.
2: Kalo, jadi kita
1: kembangkan. Kalau anak-anak itu dia mereka lebih suka apa ya?
2: Ya meat lover tadi.
1: Meat lover ya.
2: Karena kan ada sosisnya, ada beefnya di situ, seperti itu. Tapi nanti ada juga yang orang, aku gak pernah nih makan pizza, kira-kira apa rasanya, tapi pengen beli. Begitu kita tawarkan harga jagung nanti, oh enak kok. Ada juga sampai yang pernah pesan bukan jagung sampai muntah. Oh. Karena memang enggak pernah makan pizza.
1: Betul, betul.
2: Kan pizza ada bau daun oregano-nya, nanti kan ada ayam lada hitam, kan kita pakai lada hitam, chicken black pepper,
1: betul,
2: seperti
1: betul.
2: Itu. Jadi kita tuh sediakan banyak varian rasa untuk memudahkan dan membuat mereka nyaman aja.
1: Betul.
2: Karena mereka pilih sendiri kan.
1: Enggak suka yang bagian ini ada begini, enggak suka yang ini ada gini. Jadi artinya memang pelanggan bisa orderannya bisa juga di request begitu ya. Jangan pakai ini nanti gitu ya.
2: Bisa. Ada juga kalau anak-anak jangan pakai paprika seperti itu. Intinya kita menyediakan berbagai varian rasa, kita buka juga peluang mereka untuk request. Mau tebal atau tipis, mau pedas atau enggak pedas, intinya pokoknya beli.
1: Beli. Jangan enggak beli ya.
2: Iya.
1: Kalau masalah promo, nanti kan ada juga pernah dibuat promo gitu. Misalnya di bulan ini nanti ada harga lebih murah gitu. Pernah enggak itu?
2: Kalau saya jarang.
1: Jarang ya.
2: Karena ada alasannya nih,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya, betul. Alasannya
2: karena
1: apa
2: gini,
1: nih?
2: Kan kita tim enggak rame ini.
1: Oke, oke.
2: Nanti kalau mungkin ada orang yang buat promo tapi timnya kan rame.
1: Betul.
2: Karena kalau kita promo nih pasti diserbu nih masalahnya.
1: Iya, pasti ya. Iya, iya juga
2: makanya
1: sih.
2: Kan, kadang-kadang kan nanti kalau kita bilang seolah sombong. Kadang-kadang kita enggak buat promo aja, kita kewalahan
1: seperti itu. Iya, buat promo ya.
2: Itulah makanya. Makanya saya jarang.
1: Bakal antrian di belakang.
2: Iya, betul, betul.
1: Terus bagaimana Ibu Lia itu menghadapi kritik dan keluhan dari pelanggan? Pasti kan ada juga yang mengkritik.
2: Ada.
1: Bukan masalah enaknya, tapi ada hal-hal yang lain begitu.
2: Ada.
1: Bagaimana nih?
2: Kritik banyak. Misalnya seperti ada rambut di pizza gitu kan.
1: Ada ya.
2: Itu memang saya udah janji sama diri sendiri pertama. Kalau ada rambut, kalau memang kan ada sebagian orang yang ada rambut, udah pindahin rambut makan. Kalau saya gitu.
1: Yeah.
2: Tapi ada orang yang kalau ada rambut langsung gak mau makan dikit
1: betul,
2: pun.
1: Betul, betul.
2: Nah, tapi yang gak mau makan dikit pun itu kembalikan pizzanya. Kalau dia ambil sendiri kembalikan, ataupun sama kurir kembalikan, kita kasih pizza yang lain.
1: Yang lain.
2: Tapi dengan syarat pizza itu kembalikan.
1: Iyalah.
2: Tapi kalau memang dia udah makan baru bilang rambut, kita gak akan ganti.
1: Artinya
2: pizzanya.
1: Jangan di otak-atik dulu, ini kelihatan rambut
2: betul,
1: gitu ya. Di videoin atau gimana begitu kan, nanti dikasih tahu ke Bu Lia, nanti kita ambil langkah-langkah untuk bisa memuaskan konsumen juga begitu dengan cara menggantikan pizza yang baru.
2: Ada juga yang terlalu baik mungkin customer kan, kak ini ada rambut, cuma aku kasih tahu aja biar kakak hati-hati. Kalau saya nggak apa-apa, kalau orang mungkin kan nanti bermasalah. Saya bilang nggak apa-apa deh, ganti aja, nggak apa-apa kak, kami udah makan, cuma ke depan hati-hati misalnya gitu kan. Nanti kita bakal kasih ini diskon di orderan berikutnya seperti
1: khusus
2: itu.
1: Khusus untuk di pelanggan ini ya.
2: Karena dia tadi kan udah ini udah nggak mau kembalikan karena nggak masalah. Seperti saya bilang tadi. Mungkin rambut cuma di sini, sedangkan pizza kan luas nih.
1: Iya betul. Nah,
2: kan? Tapi ada orang yang bermasalah.
1: Betul. Karena saya pernah lihat orang yang memang kalau ada rambut dia udah nggak makan lagi.
2: Iya betul.
1: Dia ada merasa memang jijik lah begitu ya.
2: Iya
1: Terus bagaimana cara ibu mempertahankan pelanggan ini agar tetap sama kita terus ini? Gimana nih langkah-langkah yang dilakukan Bu Lia?
2: Yang pertama memang pelayanan ya.
1: Oke. Jangan marah-marah ya.
2: Kadang-kadang kan mereka tuh beli pizza bukan karena enak pizzanya, tapi karena mereka nyaman dengan kita, karena mereka percaya sama kita. Yang pertama tadi seperti saya ikut pelatihan kemarin kan branding, kan kita membranding diri nih. Kadang-kadang orang jualan, saya pernah misalnya beli beli sesuatu ambil ke rumahnya, nanti ambil sama mertua saya ya kak di luar. Gitu. Kalau saya enggak, walaupun saya enggak siap gitu kan, kadang orang tika kalau enggak ada lipstick malu keluar gitu kan. Kalau saya enggak pasti saya keluar. Jadi hampir rata-rata 50% dari pelanggan jadi teman. Seperti itu. Jadi mereka kok udah nyaman dengan kita. Kalau udah nyaman dengan kita kan mereka enak belinya.
1: Betul.
2: Kemudian kita buat nyaman juga dari segi pengantaran, misalnya mau pizza ya gini gini gini gini gini antar, dia satu WA aja tuh beres. Ada yang udah ngerti misalnya, saya mau pizza ayam lada hitam ukuran besar pinggiran sosis antar jam 3 ke alamat ini. Kan tinggal balas aja. Di jam itu dia bilang jam 2 suruh kirim, saya setengah 2 udah kirim kan. Gojek jalan nanti. Jadi pas sampai ke rumah dia jam 2, jadi bagi dia tuh enak sama Kak Lia kalau kita ordernya ribet.
1: Betul. Itu betul itu. Karena memang jangankan untuk pesanan seperti itu ya, kita duduk di satu kafe aja kalau terlalu lama pesanan kita juga akan ngambek ya. Oke, kalau bicara soal penurunan penjualan, pernah nggak dirasakan
2: Penurunan penjualan?
1: Karena mungkin karena salah satunya mungkin karena banjir kemarin atau karena kadang buka.

0: bisnis kuliner di daerah atau di Kabupaten Aceh Barat atau di Melabuh gitu?
1: Ya, kalau saya lihat di Melabuh ini memang luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Sampai saya kemana-mana pun pergi, semua teman-teman bilang kalau Melabuh tuh kulinernya luar biasa. Seperti itu kan.
0: Gitu ya.
1: Makanya saya tuh punya sekali keinginan ingin memperbesar usaha saya. Cuma seperti tadi, apa kendalanya masih di modal nih, modal dengan tenaga.
0: Tenaga ya, tenaga kerja ya.
1: Iya, betul.
0: Terus mungkin ada tips nih, Bu Lia, untuk apa pemula ya, mereka yang mungkin baru membangun usaha, baik itu pizza ataupun yang lain-lain, memulai usaha mereka. Apa tips dari Ibu Lia untuk para UMKM inilah begitu?
1: Kalau tips dari saya, kerjakan aja, konsisten aja, nggak usah berhenti, mau laku nggak laku itu urusan belakangan. Karena ketika nama kita sudah ada, kita nggak promosi pun laku, ya, dicari.
0: Yang penting enak.
1: Iya, yang penting enak. Tetap itu kan konsisten rasa tadi kan.
0: Gitu.
1: Makanya waktu pertama kita buka, walaupun belum enak, tetap konsisten, tetap belajar, yang paling penting. Karena saya baru tahu juga kalau dulu kita jualan, orang beli udah selesai. Ternyata ketika saya ikut pelatihan-pelatihan diajarkan, kita tuh nggak bisa hanya sekedar jualan. Karena kadang-kadang produk yang biasa aja dengan apa marketing yang bagus dia bisa laku. Tapi ada produk yang enak nggak bagus promosinya juga nggak laku.
0: Nggak laku ya. Jadi nggak banyak dikenal oleh masyarakat begitu ya. Jadi sangat perlu sekali kita manfaatkan digitalisasi ini begitu ya.
1: Betul. Karena kalau kita konsisten, yang pertama konsisten posting tadi kan. Kadang orang jualan medsosnya sepi gitu. Kalau saya mungkin agak di konten agak kurang, tapi kalau di story itu sering gitu. Karena orang itu ketika kita bilang ready setiap hari, medsos kita aktif setiap hari, jadi mereka kalau beli pizza sama Kak Lia aja, dia ready setiap hari kok. Walaupun ada yang jual pizza yang lain, kompetitor mungkin, tapi ketika mereka gak ready setiap hari, orang kan malas. Kalau dulu saya seperti itu bang, saya buat biar gak capek kali. Jadi
0: betul,
1: jualan Senin, Selasa berhenti, ataupun Selasa off, Rabu jualan, Kamis off. Tapi ketika ada orang yang perlu di hari Kamis,
0: kita
1: kan kecewa mereka. Karena kita tadi gak buka. Kalau kita gak buka, kita gak siap nih ceritanya. Makanya sekarang saya putuskan, ketika melihat perkembangan UMKM dan juga bisnis di Melabuh ini sangat berkembang, gak bisa lagi seperti itu. Makanya sekarang tuh setiap hari jualan, setiap hari ready, dan alhamdulillah habis seperti itu.
0: Artinya memang setiap hari ya.
1: Iya, karena orang lebih mencari yang ready setiap hari daripada yang open PO tadi.
0: Open PO
1: itu.
0: Kalau IG mungkin bisa sampaikan pendengar dan pemirsa
1: boleh.
0: Apa IG kita nih, atau
1: kalau,
0: Facebook.
1: Kalau mau follow IG, follow aja Lia titik pizza titik Melabu.
0: Pizza titik Melabu ya.
1: Lia titik pizza titik Melabu.
0: Oke, ketik terus.
1: Kalau
0: langsung dilihat nih.
1: Kalau Facebook Lia Hosalia masih nama
0: Lia
1: saya.
0: Lia Hosalia kalau Facebook ya.
1: Kalau TikTok Lia Pizza.
0: TikTok juga ada.
1: Kita juga ada promosi di Google. Baru-baru ini memang yang banyak peminatnya dari Google dengan dari TikTok.
0: Banyak penontonnya di situ.
1: Iya,
0: ya,
1: karena kan anak-anak Gen Z kan banyak main TikTok sekarang.
0: Pasti lah.
1: Kalau orang bilang anak Gen Z TikTok dengan Instagram, mama-mama, bapak-bapak di FB.
0: Iya.
1: FB Pro ya.
0: Iya. Oke, mungkin sebagai closing statement ini, Kalia, apa yang ingin Kalia sampaikan, pesan, motivasi kepada pelaku UMKM agar tetap semangat untuk menjalankan usahanya dan juga kepada masyarakat kita gitu. Silakan.
1: Iya.
0: Kalia.
1: Sebenarnya kalau semangat ya. Saya yakin pelaku UMKM Melabuh semangat semua.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Kita juga punya grup UMKM kan di situ semangat.
0: Pokoknya
1: semua.
0: Jangan menyerah lah ya.
1: Iya. Yang pasti jangan menyerah, tetap konsisten. Ada yang beli, nggak ada yang beli, tetap jual. Kemudian jangan lupa membranding produk kita biar dikenal banyak orang. Karena ketika kita sudah, ketika produk kita dikenal oleh banyak orang, nggak ada kita promosi pun laku. Jadi mungkin kalau kita baru mulai nggak akan seperti itu, tapi lama kelamaan, insya Allah semua bisa seperti itu.
0: Baik, luar biasa nih Bu Lia. Baik, pendengar dan pemirsa, banyak sekali ya pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan dan strategi yang telah dibagikan ya oleh Bu Lia. Jadi mulai dari pentingnya kualitas gitu ya, konsistensi juga, pelayanan, hingga inovasi yang menjadi kunci dalam menarik dan juga mempertahankan pelanggan begitu ya. Jadi semoga kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita untuk terus bisa berusaha, berinovasi, dan juga tidak mudah menyerah ya, seperti yang disampaikan tadi, dan dalam menjalankan usahanya. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besar ke Bu Lia yang
1: sama-sama
0: sudah hadir di studio berbagi bersama kami di program UMKM Bicara. Kita berpisah ya, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai

0: permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: 101 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita di sesi UMKM Bicara, judul atau tema kita rahasia sukses Lia Pizza menarik pelanggan. Dan pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16 lewat 8 menit. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 16 lewat 5 menit. Wilayah Aceh Jaya pukul 16 lewat 10 menit. Wilayah Nagan Raya pukul 16 lewat 7 menit. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, maksud kami wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya, azan asar berkumandang pukul 16 lewat 7 menit. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: band dari kalau lagu ini di cover sama Bay Darung K gitu ya, lagu yang dipopulerkan Dewa 19 dengan Aku Milikmu. Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
2: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
2: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
2: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
3: Hei, Dul. Mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
3: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
3: Wah, sama, saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
2: yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan melunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti kita akan update informasi cuaca bersama teman-teman Skorwil 17. Maksud kami di kesempatan sore hari ini bersama teman-teman BMKG Nagan Raya untuk edisi hari ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, kita akan update informasi cuaca bersama Bung Rijal Sanfikri STNMed langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagan Raya. Assalamualaikum Pak Rijal.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Iya, gimana kabar Pak Rijal?
1: Alhamdulillah sore hari ini baik Pak.
0: Sehat, tetap semangat ya Pak Rijal ya.
1: Ya, iya Pak.
0: Perasaan ya Pak Rijal terus yang laporan ya.
1: Iya. Iya, kebetulan masih saya.
0: Iya, nggak apa-apa juga ya. Baik, ini kalau cuaca pagi dari pagi sampai siang ini sepertinya memang terlihat cerah ya. Mungkin ada perkembangan cuaca juga yang akan terjadi nanti malam sampai besok. Silakan selengkapnya Pak Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rizal Sains Bikri dari Stasiun Meteorologi Cunyadi Nagan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Senin 27 Juli 2026 hingga esok hari, hari Selasa 28 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang Mabu dan Sukamamu untuk malam harian ini, untuk cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan untuk esok hari cuaca untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil untuk pagi hari ini cuaca untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan untuk esok harinya cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk Sinabang dan Sebelum Salam cuaca tidak terlalu untuk malam hingga malam juga hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk esok harinya untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk kondisi gelombang sendiri berkisar di antara 1,5 hingga 2,5 meter dengan kondisi gelombang sedang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita ikuti informasi atau update cuaca bersama Rijal Syan Fikri SRMed langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Tangan Raya. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Sore. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 17 hingga 19 nanti bisa mendengarkan secara audio dan juga visual kami di RRI Net tentunya. Apa kabar Anda yang juga sedang mendengarkan melalui video RRI Net dimanapun Anda berada? Ada Anda Satria yang menemani di Jakarta sore ini, dan untuk sekarang kita akan sama-sama mendengarkan untuk Cek Fakta.
1: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Selkorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopduk, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Kota Banda Aceh Dr. Nurul Fitria yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan layanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara ASN yang semakin meningkat untuk donor darah.
4: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat terpantau stabil pada akhir Juli 2026 dengan kisaran 200.000 hingga 225.000 per sak ukuran 15 kg. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabuh. Harga beras tersebut berkisar antara Rp200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Hal itu disampaikan oleh Amiruddin, salah seorang pemilik depo beras di Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat, saat diwawancarai RRI.
6: Kalau untuk beras medium nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya.
7: Pastinya tidak ada penurunan.
6: Enggak ada penurunan dan enggak ada kenaikan tadi.
5: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg. Setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual-beli di Pasar Bina Usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Kapolres Bandar Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bandar Meriah di Kampung Burni Tolong, Kecamatan Uih Pesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Pesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
2: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reje Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Canai kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Slim Farki menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan curi-curi di tingkat nasional dan curi-curi di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
7: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
8: Beras biasa, nggak naik beras. Merak 2,40, 2,35, beras nuri. Udah 20, minyak 22 kilo, 18, engko 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50, 55, 10 ikat itu. seminggu. Sekarang agak sepi, kadang tu. Kadang kami kasih barang orang tu, orang-orang ambil nanti bayarin.
7: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang, Mariana, menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
9: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendaki pesan ambil sama toke, sama agen ambil.
7: Mariana menambahkan, pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tekan angka pengangguran, Pemko Sebelum Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sebelum Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebelum Salam, yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebelum Salam. Sekda Kota Sebelum Salam Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Saudara, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita ikuti tadi Warta Berita Lintas Korwil 17 untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 27 Juli 2026, bertepatan di 12 Safar 1448 Hijriah. Pendengar, kami akan lanjutkan lagu-lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan juga perlu kami informasikan waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.55, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.54, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.51. Tentunya kita akan dengarkan lagu-lagu Melayu, pendengar, ya. Hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan nanti lagu-lagu religi untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar. Kali ini kita dengarkan ada Joget Hitam Manis, lagu yang di cover melalui by Lin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

105,1 Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali mendengar waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.55, wilayah Cibaradaya pukul 18.51, wilayah Cijaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.54, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib pukul 18.51. Masih kami hadirkan pendengar lagu-lagu Melayu untuk Anda kali ini, persembahan Nirmala.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18 lewat 55, kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.54, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Setelah tadi persembahan syukur yang dipopulerkan oleh Ungu, kali ini kita dengarkan Siti Fatimah, ya Rasulullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimegunasi.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 143 hingga 147. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabuhan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT, sekaligus memadai perjumpaan kita di kesempatan hari ini, edisi 27 Juli 2026. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Salah satunya tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat Habu melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Cilolukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Untuk di malam ini saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan pendengar, tepat pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu salat fardu Isya.

0: kemudian pegawai senior masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja.
2: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf, Bu.
2: Iya, Intan. Gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu. Sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Eh, tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shhh,

kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Malabo, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat malam untuk Anda, terutama sekali pendengar yang ada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh. Apa kabarnya untuk malam ini pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh? Semoga sehat semuanya, dan dengan harapan malam ini bisa terus untuk menikmati atau mendengarkan

Siaran Pro 1 RI Melabo dengan rangkaian program acara yang sudah disiapkan untuk pendengar di mana saja berada. Pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan bersama mendengarkan program acara Ruang Rindu, dan di sini nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, dan tepat pukul 22 sampai dengan pukul 23 nanti Anda bisa mendengarkan musik tradisional dan budaya. Baik pendengar, dan untuk saat ini kami yakin pendengar di Kota Melabo dan seperti yang sudah kami sebut tadi, pendengar kita di kejauhan juga, mudah-mudahan di malam ini pada sehat semuanya, dan kita berharap juga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga untuk malam ini bagi Anda yang sudah menikmati suasana malam ini, mudah-mudahan bahagia selalu ya. Dan buat adik-adik kita ya, mungkin malam ini terutama sekali buat adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau paling tidak biasanya itu ada PR atau pekerjaan rumah, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dan juga buat adik-adik kita nih, jangan lupa juga dilihat roster pelajarannya untuk besok. Jangan besok pagi di situ sekolah, di situ lihat dulu bukunya di mana, rosternya gitu ya. Lihat bajunya dulu di mana. PR-nya belum siap. Jadi kalang kabur sebelum menuju ke sekolah. Ada baiknya kalau memang malam ini ada kesempatan ya, dipersiapkan terus segala sesuatu ya. Jadi besoknya tinggal tenang-tenang aja deh ya. Oke, itu hanya sekedar mengingatkan lo buat adik-adik. Baik, di samping itu kita bakal menikmati ini dia dari Cindy Claudia Harahap dengan Aku Sayang Kamu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Dan di malam ini, seperti yang telah kami sampaikan tadi, yang lagi menunggu ruang rindu antri ya. Oke, yang jangan bobok dulu ya, ikutan program Ruang Rindu. Emma di sini, gitu ya. Di situ siapa? Oke deh, masih di 0811-688-9897 seperti biasa ya. Maaf terseleo, maklum kecepatan ngomongnya sih ya, nggak ada remnya. Oke, mengawali awal perjumpaan kita di program Ruang Rindu, yang mau bergabung sabar dulu ya, sebentar sabarnya. Ini dia, kita nikmati dulu pance duetnya Ance dengan Jangan Berpisah Lagi.

0: Oke, pendengar, bukan main, itulah tadi lagu Di Ruang Rindu yang berjudul Jangan Berpisah Lagi. Oke, kita langsung ya. Oke, pendengar, mohon maaf karena suaranya mungkin agak sedikit serak-serak hilang gitu ya, maklum dalam beberapa hari ini sebenarnya kita memang lagi kurang fit ya, tapi memang apa ya, jadi ya maklum gitulah. Oke deh, kita lanjut. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, lewat lagu.
0: Oke, Mak Tengo, apa kabarnya Mak Tengo? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, ada serak enggak?
0: Serak nih Mak Tengo, enggak tahu udah minum tapi masih serak ya, habis dipasain ya.
1: Iya.
0: Mak Tengo, ini apa ya lagunya?
1: Iya, lagunya Layu Sebelum Berkembang.
0: Coba nyanyikan sedikit, Mak Tengo.
1: Aduh, nyanyi, suruh
0: Siapa
1: nyanyi.
0: bawanya, Mak Tengo? Layu Sebelum Berkembang.
1: Siapa bawa tadi tadi ya?
0: Lagunya, lagu lama sekali. Nanti emang carikan, Mak Tengo ya. Layu Sebelum Berkembang. Soalnya emang udah gak hafal lagi lagunya. Perasaan rada-rada lupa ingat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti emang carikan. Ada lagi, Mak Tengo?
1: Salamnya buat semua-semua aja yang dengar Ruang Rindu.
0: Oke, baik-baik.
1: Sehat selalu.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layu Sebelum Berkembang, nanti tak cariin dulu Mak Tengo ya. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Oke, pokoknya malam ini jangan tidur dulu kalau emang lagi siaran ya. Bangun, bangun. Oke, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Kak Emma. Ruang
0: Oke.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Semangat kali malam ini ya.
2: Iya, semangat. Ya, kan ada tema.
0: Oh
2: kah?
0: Gitu ya, oke deh. Ina,
2: iya.
0: Nih apa Ina lagunya?
2: Lagunya Dinding Pemirsa aja ya. Dari Mary Andani.
0: Gimana lagunya, coba nyanyikan.
2: Iya, ini ada lupa, mungkin Kak Emma bisa.
0: Kenapa
2: Kak Emma
0: sih
2: nyanyikan mertu suaranya.
0: Kenapa sih suka dengan Dinding Pemirsa?
2: Iya, suka. Sudah lama gak dengar lagu ini.
0: Oh gitu.
2: Kak Emma
0: ya
2: kan bisa kan, dulu lagu ini.
0: Oke, nanti Kak Emma nyanyikan ya.
2: Iya, nyanyikan mertu suara Kak Emma.
0: Seperti suara burung berkutut gitu ya.
2: Enggak, bukan burung berkutut.
0: Oke deh, nanti
2: Pak,
0: akan Kak Emma hadirkan.
2: Malam, iya.
0: Makasih Ina.
2: Mas, kalau dulu buat aku ya,
0: oke.
2: Kak Enda.

0: Oke, buat Kak Aziza Aljamura. Ya, buat Kak Emma, selamat malam, buat sudah selalu bilang di hati. Oh ya, di samping siapa Kak Emma di Pro 2?
1: Di samping, di Pro 2. Jangan bilang di samping ya, di samping sendiri, di Pro 2 gitu. Iya. Pro 2 ada Bang Faiz tuh.
0: Oh, Bapak Faiz. Ya.
1: Oke. Okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, buat Mak Tenguh yang katanya minta diputarin lagu Layu Sebelum Berkembang. Oke, kita langsung nikmati dari suaranya Titi Kadi ya.

0: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang mau bergabung silahkan, silahkan ya. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan nanti salah sendiri, kenapa nggak ikut ya. Oke, ayo kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Syarifah Kakak.
0: Oh, Syarifah, di mana Syarifahnya?
1: Syarifah tinggal di Cak Lawang Kakak.
0: Oh, di Cak Lawang. Oke deh ya. Mau ngapain Syarifahnya?
1: Enggak ada ngapa-ngapain. Syarifah dengar suara Kakak, jadi Syarifah kepengen ikutan gabung nih.
0: Alhamdulillah, boleh-boleh. Gabung ikutan apa nih? Minta lagu ya.
1: Ruang Rindu kan,
0: Ruang Kak, Rindu, sayang. Benar. Syarifah minta lagu apa?
1: Syarifah mau request lagu Jangan Salah Menilaiku aja deh Kak.
0: Jangan Salah Menilaiku, bisa nyanyikan sedikit?
1: Enggak bisa Kak, kalau ada karaoke-nya, ada HP satu lagi bisa.
0: Oh gitu ya, oke deh. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa karaoke ya.
1: Oke,
0: dan nanti akan diputarin lagunya. Kirim salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Kak Emma, terus buat Kak Dharma, buatnya Bang Faiz, buat Bakti Marwan, buat Abang Said Bukhari, buat Bang Nanda, buat Abang Said Fadil. Semuanya deh, tanpa kecuali dari Sabang sampai ke Merauke. Salam spesial buat Bang Nanda Kakak.
0: Oke, asik. Itu saja.
1: Iya. Makasih Kakak Emma.
0: Oke sayang. Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu. Yang mau ikutan silahkan ya, di Kota Melabo, di luar Kota Melabo juga boleh ya. Jadi program acara ini dibuka untuk siapa saja yang mau bergabung, dipersilakan. Masih di 0811-688-9697. Oke, ada lagi nih, siapa gerangan. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Dengan siapa
2: Ruang
0: nih?
2: Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Dengan
0: Kaida. Kaida mau ngapain Kaida?
2: Bisa lagu.
0: Bisa lagu. Lagu apa nih Kaida?
2: Satu cinta sampai mati.
0: Satu cinta sampai mati. Siapa yang bawanya Kak?
2: Antara Wali.
0: Wali. Wali apa tuh? Wali Nanggro. Wali apa Kakak? Yang jelas dong.
2: Kakak Wali. Wali.
0: Wali apa Kak? Nanti Kakak jangan lupa ya, carikan buku kecil judul-judul lagunya, siapa pokoknya dicatat ya Kak ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau enggak Wali Emma aja boleh nanti.
2: Hah?
0: Wali Emma aja boleh.
2: Boleh. Emma nyanyi boleh.
0: Gitu gak ya? Iya, kemarin emang nyanyi lagu Potong Bebek Angsa Masa di Kuali. Ada Kak dengar?
2: Ada.
0: Bagus kan?
2: Bagus.
0: Oke Kakakku sayang. Ada lagi Kak?
2: Ya, salam-salamnya buat semua-semua aja ya.
0: Baik. Oke.
2: Makasih,
0: amin.
2: Ya, ya.
0: Baik kakak kak sayang, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk Syarifah tadi itu lagunya Jangan Salah Menilai ya, Jangan Salah Menilai. Dan untuk Kak apa tadi ya, Kak Ida. Kak Ida lagunya ini mau pilihkan ya, biar Kak Ida tuh bisa istirahat kalau malam itu, bisa apa ya, melepaskan lelah. Jadi mau putarkan lagu dari Betaria Sanata dengan Kau Yang Kusayang.

0: Untuk pendengar, itulah tadi baru saja kita menikmati dua lagu di program Ruang Rindu di malam ini. Tadi ada Tagor Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai, dan disusul oleh Betaria Senata dengan Kau Yang Kusayang. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori.
0: Dengan siapa ini?
1: Nggak tahu lah.
0: Dengan Kak Aslai, Ma.
1: Iya, Bapak nggak tahu juga.
0: Lagi ngapain, Kak?
1: Lagi duduk nih di gede, dengan tuan tua aku.
0: Iya, nggak apa-apa ya. Duduk.
1: Aku udah dengar lah orang yang itu minta lagunya.
0: Sambil duduk, sambil meratip, Kak, ya?
1: Enggak lah. Dia enak lah, macam-macam itu.
0: Enggak, maksudnya mana tahu nanti biar enggak masuk nyamuk ke mulut gitu ya.
1: Enggak lah.
0: Oke, Kak. Semoga sehat selalu, Kak. Ini apa lagunya, Kak As?
1: Lagunya Kereta Senja, boleh?
0: Boleh. Kalau demi Kak As apapun boleh.
1: Ya, naik telinga aku.
0: Kak, terus ada apa lagi nih? Ada salam buat siapa?
1: Salam ya, yang udah masuk tadi ya. Buat Emma. Buat siapa lagi ya?
2: Lupa.
1: Buat nanti aku, kalau kerja hati-hati kalau malam jalan di Gunung Tandu ya.
0: Udah, itu aja.
1: Kalau jalan-jalan hati-hati tuh, jumpa babinya nanti.
0: Oh ya Allah, makanya jangan berdoa yang enggak-enggak.
1: Nah, doain aja ya, selamat jalan, selamat pulang. Itu aja Maya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung, silakan masih di nomor yang sama. Di 0811-688-9697 ya. Karena juga waktu gak terasa, jadi yang mau bergabung silakan saja di nomor seperti yang telah kami sampaikan. Ada lagi nih, Assalamualaikum, selamat malam Bang Hai. Halo Bang Hai di Sema 3.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang malam ini karena bisa dengar Bang Hai itu tersenyum sebelum berbicara gitu ya. Pasti ada kabar yang menyenangkan Bang Hai ya.
3: Luar biasa Bu Emma, ini makin cakep terus ini ya.
0: Alhamdulillah, ada yang puji.
3: Terus kalem-kalem ya.
0: Tapi semua itu juga karena Allah Bang Hai. Kalau memang Allah gak masih izinkan ya, suara kita ya.
3: Ya, mana orangnya siapa belum pernah lihat. Ya. Dia katanya tinggal di lapang.
0: Iya, tapi kalau jumpa nanti pasti lari menjauh, gak lari mendekat, gak apa-apa.
3: Iya kan, yang penting ya. Yang penting, biar aja lah. Nah, enggak, maksudnya gini Bu Emma ya, minta lagu.
0: Boleh Bang, lah boleh. Pingin ya, dengar lagu, jangan bilang minta ya, lagu. Kalau minta lagu enggak dikasih, Bang bawa pulang, pingin dengar lagu.
3: Iya, ingin dengarkan lagu yang Ibu Emma pilih lah satu buat saya ya.
0: Oh, saya yang pilih Bang Haya, boleh, ya, boleh.
3: Coba bilangin dulu apa lagu apa dipilih.
0: Abang maunya lagu apa? Apa lagu?
3: Lagu Bluri boleh.
0: Bluri boleh.
3: Rinto boleh.
0: Kalau Bluri apa Dito, Bang?
3: Tabarat boleh.
0: Bang, kalau Bluri apa? Berhembus angin malam, angin siang apa angin malam?
3: Betul boleh juga. Okay, boleh deh. Juga yang penting kan atim ya lagunya ya. Oke.
0: Mudah-mudahan ya, nanti dengan ya, lagu itu Bang Hai bisa bobo gitu, bisa tidur walaupun hanya pejam mata sambil duduk gitu ya Bang Hai ya.
3: Iya, maksudnya gini Bu Emma, kan saya sebenarnya udah malu bilang sama Bu Emma dan juga sama penyiar lain ya. Saya sebenarnya kalau gak ada Pro 3 ini, saya kan gak bisa tidur malam ya kan. Maka jam 2, jam 3 saya dengar radio Bu. Sampai pagi kadang-kadang habisnya tidur saya kadang-kadang jam habis salat subuh ntar udah apa barang 5 menit udah terbangun lagi. Nah, maka saya dengar apa radio Pro 3 kan yang namanya kita orang kita nggak sekolah dengan dengar radio kan tambah wawasan gitu ya.
0: Betul baik.
3: Nah, tapi kalau di Pro 1 kita ini kan lagu-lagu gitu kan kadang-kadang ada dialog apa RI menyapa gitu kan. Itulah Bu Emma, tolong pilihin lagu satu katanya Angin Malam mulai juga
0: boleh,
3: ya.
0: Boleh Bang, boleh.
3: Yang penting sepoi-sepoi.
0: Oke deh, bayangkan di tepi pantai nanti Bang ya, kalau sepoi-sepoi ya.
3: Oke.
0: Baik Bang.
3: Oke, terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, pendengar, baiklah kita langsung dengarkan dulu lagu untuk Kak Aspu yang tersayang, yang kayaknya udah cemberut-cemberut. Kenapa sih emang lagunya kok belum diputarin, asik ngomong aja ya. Oke, Kak As, ini kereta senjanya mau berangkat ya.

Oke, untuk Aas tadi lagunya sudah selesai ya, Aas, atau sudah kita dengarkan dengan Kereta Senja. Jangan sedih kak ya. Ntar kalau kakak sedih bisa banjir nanti pasti Jambu gimana, yo. Dan baik, semoga kak Aas sudah terhibur dan sudah bisa bobo udah malam ya. Dan pendengar, kita beralih ke lagu yang dipintakan oleh Bang Hai tadi. Oke, Bang Hai, selamat malam Bang Hai. Selamat apa ya? Selamat bobo walaupun hanya sebentar ya. Moga mimpi indah. Ini dia. Bruri Marantika, Angin Malam.

0: Ya, di balik itu, karena segala sesuatu untuk kita itu hanya Allah yang tahu mana yang terbaik, mana yang tidak, ya. Sabar aja. Baik, pendengar, kita masih lanjut kembali. Yang mau bergabung, waktu juga tersisa 15 menit lagi, pendengar, di program Ruang Rindu. Jadi yang mau gabung buruan ya, masih kita menerima. Oke, kita lanjut lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Dani di Manero.
0: Di Manero. Mau ngapain Bung Dani?
1: Ya, mau request lagu boleh?
0: Boleh, pikir mau ngantar goreng barusan ya?
1: Ya.
0: Gak bercanda gitu ya. Bercanda okay. Gitu, oke okay. Minta diputarin lagu apa Bung Dani?
1: Atur Saja Tuhan. Judulnya Atur Saja Tuhan. Pelurap.
0: Atur Saja Tuhan.
1: Ya.
0: Yang bawa siapa?
1: Lagu rock tentang siapa?
0: Bisa ya, bawakan ya. Sedikit lagunya.
1: Ya, nggak bisa. Di apa di tulis saja gitu keluar sendiri.
0: Maksudnya bukan itu. Kalau udah diklik memang keluar sendiri. Nggak payah Bung Dani yang keluarin ya. Cuma bisa nggak nyanyikan sedikit lagunya?
1: Mana lagu rock kurang bisa. Atur Saja Tuhan ya tentang dia. Tuhan ngatur kita, gitu.
0: Oh gitu. Ya. Oke, okay. Jangan lupa apa rebananya di depan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bung Dani itu saja. Enggak, oh, tadi ya. Kan biar Bung Daninya bisa tersenyum gitu ya. Jangan serius sekali gitu ya. Belum ngantuk kan?
1: Okay.
0: Kalau belum ngantuk jangan tidur dulu. Nanti tunggu aja dulu saya selesai dinas jam 12 baru bobo ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, deh, sip. Tapi kan kemarin kita pernah waktu karaoke kita yeah. Duet ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah, pernah.
0: Nanti kalau karaoke lagi kita duet lagi boleh, Kak?
1: Boleh.
0: Boleh gitu. Asik. Oke, okay, deh. Makasih Bung Dani.
1: Iya, yeah, yeah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk Bunda nih di Manetro lagunya digantiin aja ya. Lagunya udah emang cari-cari nggak ketemu gitu ya. Jadi emang pilihkan aja ini. Salah tapi baik ya dari Cakrakan. Oke, semoga senang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa program Ruang Rindu sudah sampai ke waktunya gitu ya. Seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa program Ruang Rindu hanya sampai ke pukul 22 malam. Dan pendengar, terima kasih yang sudah ikutan bergabung di program Ruang Rindu. Semoga terhibur dan bisa beristirahat di malam ini. Dan tentunya juga yang sudah bobo, semoga mimpi indah. Yang belum bobo, jangan lupa temani saya terus ya, sampai jam 12 malam nanti ya. Oke, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Obi Mesak dengan Cobalah Untuk Mengerti. Asik ya lagunya. Maka kita cukupkan sampai di sini program Ruang Rindu untuk di malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang kemana-mana, karena kita masih terus bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat malam untuk pendengar di mana saja berada, dan kita juga masih bersama dengan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan jazz musik yang sudah kami persiapkan pendengar.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, baru saja kita tadi mendengarkan lagu-lagu di Jazz Music, dan namun untuk kesan ini sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan yaitu pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik pendengar di manapun Anda berada. Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari untuk edisi hari ini, yaitu 27 Juli 2026, dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabu. Kembali mengudara edisi Selasa 28 Juli 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini tentu saja kumandang azan subuh untuk waktu melawat dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kesempatan pagi hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hamba.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu religi kita stop dulu sama di sini pendengar. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti kolokos subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bishrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Raya Baitul Rahman, pendengar Radio Baitul Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang penuh berkah ini, sampailah kita pada pembahasan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun dari 14 orang khalifah, 14 orang kepala negara berkuasa lebih kurang 90 tahun. Khalifah terakhir itu dikenal dengan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Sebelum beliau itu ada Khalifah Ibrahim namanya, atau Ibrahim bin Walid, tapi hanya berkuasa lebih kurang 2 bulan, singkat sekali, karena dilengserkan oleh Marwan bin Muhammad ini. Jadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini yang melengserkan khalifah sebelumnya, karena persoalan ini keluarga. Karena Marwan bin Muhammad ini pernah menjabat jabatan penting sebelumnya, sementara Ibrahim belum pernah berpengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer. Maka ini kesimpulannya, pemimpin itu harus ada pengalaman sebelumnya biar dia bisa eksis, biar bisa mudah menghadapi resistensi daripada lawan politiknya.

Semua khalifah Muawiyah ini berpengalaman sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer, baik tingkat wilayah kodam ya kalau bahasa sekarang, maupun tingkat korem maupun tingkat kodim. Nah, jadi semuanya. Sementara Ibrahim ini waktu diangkat sebagai khalifah karena masih sangat muda, belum lengkap 20 tahun umurnya, 20 tahun baru tamat SMA, tiba-tiba jadi presiden. Secara psikologi pengalaman belum pernah ada menjadi pemimpin kepala daerah, belum pernah menjadi panglima perang, karena pada saat itu negara dalam keadaan terus berperang. Maka ketika digertak pasukan yang dibawa oleh Marwan ke Muawiyah, ke Suriah, ke Damaskus, Ibrahim bin Walid ini terpaksa, begitu pasukan, ada satu pendapat 80 ribu pasukan datang dari berbagai macam wilayah. Dilihatnya pasukan begitu ramai berjejer di sudah mendekati kota Damaskus, dia bersembunyi di sebuah tempat. Mau melarikan diri tidak bisa, sudah dikepung. Ibu kota kalau ibarat sekarang Jakarta sudah dikepung keliling, akhirnya bersembunyi di sebuah tempat. Setelah baiat Marwan bin Muhammad dibaiat, dia keluar dari tempat persembunyian dan mengakui dan membaiat Marwan bin Muhammad ini. Walaupun hanya dalam waktu singkat, lebih kurang 2 bulan, ada yang mengatakan 70 hari, sempat beliau ini mengangkat saudaranya, sepupunya, yaitu Jenderal Sulaiman bin Hisham sebagai panglima angkatan bersenjata. Karena menjabat 2 bulan, tidak mampu menghadapi puluhan ribu pasukan yang memang tidak menghendaki Ibrahim ini. Maka siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik tingkat kecil sekalipun, utamakan pengalaman dulu. Kalau nggak ada pengalaman, secara psikologi dia akan susah menghadapi masyarakat. Ya minimal jadi kepala dusun lah. Atau kalau dia pernah kuliah, ya pernah aktif di organisasi, walaupun hanya tingkat himpunan jurusan misalnya. Ya, maka penting sekali. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pengganti Khalifah Ibrahim ini yaitu Marwan ini juga anak cucu Khalifah sebelumnya yaitu Marwan, itu Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Dia dijuluki sebagai Marwan II atau Marwan Al-Himar. Al-Himar ini atau Marwan bin Muhammad ini itu sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat berani. Dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Dan pernah memimpin pasukan elit kavaleri dan pasukan elit artileri. Bukan artileri, pada sebelum artileri, infanteri. Jadi memang dia panglima pasukan elit, baik di infanteri maupun di kavaleri. Kavaleri ini pasukan tank kalau sekarang. Kalau dulu pasukan berkuda.
Jadi memang yang namanya pasukan elit itu tentu orang-orang hebat, orang-orang pemberani. Kalau di Indonesia itu namanya komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan juga presiden kita saat ini adalah mantan, salah satu mantan apa, Danjen Kopassus kalau nggak salah. Maka kita lihat gestur, walaupun itu pro kontra ada juga, biasa dari dulu memang pro kontra ada, gestur kepemimpinannya luar biasa dengan menggunakan berbagai macam strategi. Selain memimpin pasukan untuk menumbangkan khalifah sebelumnya, Marwan bin Muhammad adalah donatur utama agar Ibrahim bin Walid ini bisa dilengserkan. Jadi selain dia juga orang kaya, pemberani, mantan pimpinan pasukan khusus, begitu didengar oleh khalifah sebelumnya Ibrahim, datang laporan intelijen ke dia, khalifah, ini ada pasukan elit yang dipimpin oleh Marwan. Orang dah tahu, misalnya Jakarta misalnya, ibu kota dulu waktu zaman reformasi 98 sudah banyak pasukan-pasukan elit yang mengelilingi Jakarta. Maka Soeharto juga akhirnya harus meletakkan jabatannya. Yang tidak enak didengar, waktu Marwan bin Muhammad dibaiat sebagai khalifah, ini menggunakan pendekatan represif. Ini juga ngeri juga ini. Lebih dahsyat, lebih ngeri dibandingkan khalifah sebelumnya. Sampai-sampai kuburan khalifah sebelum Ibrahim, Yazid An-Naqis, atau dikenal juga Yazid bin Walid, dibongkar. Memang kibancara. Urengka meninggal, kuburannya dibongkar. Begitu marah sama keluarga Yazid An-Naqis, khalifah sebelum Ibrahim. Setelah dibongkar kuburannya, disalib di depan khalayak ramai. Karena alasan dia pernah membunuh saudaranya, yaitu Walid bin Yazid, disalib, urang kalih meninggal, dicok lam jerat, disalib. Begitulah Marwan bin Muhammad ini ketika tidak lama diangkat sebagai khalifah. Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari Bani Umayyah, pernah menjadi gubernur terluas pada saat itu Armenia. Ya? Sekarang sebuah negara Armenia. Dan Armenia ini pada tahun 1991 merdeka daripada Uni apa namanya, Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jadi salah satu negara sekarang, dulu negara federal di bawah Uni Soviet. Dan untuk menjadi gubernur Armenia pada saat itu tidak sembarang orang. Hampir semuanya adalah pasukan-pasukan elit yang menjadi, karena berdekatan dengan negara-negara Eropa. Memang terkenal orang-orang pemberani untuk menjadi gubernur Armenia. Marwan bin Muhammad tidak lama berkuasa, hanya 3 tahun.
setelah dikudeta di apa namanya, dilengserkan oleh keturunan yang berbeda dari Bani Abbas. Disinilah awal bangkitnya, munculnya khalifah Bani Abbasiyah yang akan kita jelaskan insyaAllah Selasa depan. Siapa Bani Abbas ini? Sehingga Marwan ini terpaksa harus lari ke Mesir ketika pasukan dari Bani Abbas, Abbasiyah, itu lari ke Mesir. Ketika Bani Abbas berkuasa, bukan hanya semua keturunan-keturunan Bani Umayyah dibunuh, termasuk anak kecil, tetapi semua makam-makam khalifah, ada 14 khalifah, dibongkar semuanya. Dibongkar dari 13, karena Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, berarti 13 orang yang sudah meninggal, dibongkar semua makamnya dan diambil jenazah yang masih hidup. Ada salah satu dari 13 khalifah ini, satu jenazahnya yang utuh, yaitu Isyam bin Abdul Malik, masih utuh, kecuali yang nampak hilang daging-daging di hidung ini yang hilang, yang lain masih utuh, masih dikenali wajahnya. Itu pun dibakar, diambil jenazahnya, dikubur, dibakar. Yang lain tulang-tulang belulang tadi yang masih sisa juga dibakar semua, dibakar, kemudian debunya dilemparkan ke atas, dilempar, cok, abis sipur-sipur. Begitu marah pengganti khalifah Bani Umayyah ini, yaitu Abbasiyah, yang dipimpin pada saat itu oleh, dikenal juga, Abdullah As-Saffah. Walaupun Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, kemudian dikejar sampai ke Mesir dan ditemukan tidak jauh daripada Sungai Nil dan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ali. Jadi namanya Abdullah Marwan. Jadi orang baik itu, hadirin sidang jemaah subuh, jangan dilihat dari namanya. Walaupun nama itu doa. Pernah saya sampaikan di sini juga, hanya nama Muhammad yang belum pernah kita kenal, kita dengar, melakukan tindakan-tindakan dosa besar. Saya belum pernah menemukan yang namanya Muhammad yang jahat. Kalau disambung ada, misalnya Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, ada. Tapi yang namanya Muhammad, maka berikan anak nama Muhammad, nggak usah tambah-tambah. Diniatkan supaya seperti orientasi Rasulullah, diniatkan semoga seperti cita-cita Rasulullah, seperti Rasulullah, kan tidak salah. Lagipun arti Muhammad ini sangat bagus, orang yang terpuji, artinya secara bahasa. Yang membunuh, yang memenggal kepala Khalifah Marwan adalah Abdullah Ali, Abdullah bin Ali. Dikejar sampai ke Mesir. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 750 Masehi. Setelah kepala Marwan dipenggal dan dibawa kepada ke khalifah di depan Marwan,
Waktu dipenggal kepala, maruannya lidahnya terbuka. Ya? Itu bit ter... Aku tak nak pegang. Tersuat lidah. Tersuat lidah, mungkin lekiban baik kau dah kuat. Tiba-tiba ada seekor kucing sampai memakan lidah si Khalifah Marwan bin Muhammad ini. Marwan bin Muhammad. Biasanya kucing tidak makan daging manusia. Tapi ini mungkin satu pertanda yang tidak baik. Kenapa sampai kucing pun mau makan daging manusia, terutama lidah Khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Hanya satu orang keturunan daripada Bani Umayyah yang 14 orang ini, dan tentu banyak anak dan cucunya dan keluarganya, semuanya dibunuh kecuali satu orang yang tinggal. Sama seperti keturunan Rasulullah pada saat terjadi perang di Karbala, satu orang yang tidak dibunuh, Zainal Abidin. Lainnya semua dibunuh. Maka ada keturunan Ahlul Bait yang ada di muka bumi saat ini itu berasal dari Zainal Abidin bin Husin bin Ali. Begitu juga Khalifah Muawiyah ini, satu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa tidak dibunuh? Dia sempat melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol ini pengaruh kekuasaan Bani Umayyah kuat, maka dia lari ke Spanyol. Begitu dia mengetahui Khalifah Marwan dikepung, sampai ke Mesir, dia melarikan diri ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya. Dari keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang kemudian Spanyol atau Cordova itu mengalami puncak kejayaan. Khalifah terakhir Marwan dari Bani Muawiyah ini, sebelumnya ibu kotanya di Damaskus, dia pindah ke Turki. Ada sebuah kota di Turki namanya Harran yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Mesir, atau sekitar 1600 km dari Damaskus. Jadi jauh. Khalifah terakhir ini, walaupun dia berasal dari pasukan elit, ini menarik. Pernah menjadi komandan kavaleri, pernah menjadi komandan infanteri. Tetapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi tidak mampu dia selesaikan, tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Ada tiga kesimpulan dari analisa kami. Dari 14 khalifah Bani Umayyah ini, hanya tiga orang yang betul-betul menjaga syariat Islam, menjaga Islam, menjalankan amanah. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada satu pun ditemukan orang miskin di wilayah kekuasaan Islam. Untuk membayar zakat saja tidak tahu ke mana harus diserahkan. Tetapi 11 lain ini kacau, karena tiga hal yang mereka lakukan. Yang pertama, ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin, baik paling rendah maupun tingkat kepala negara. Yang pertama, ini berdasarkan sejarah perjalanan Khalifah Bani Umayyah.
Yang pertama, tidak serius melaksanakan hukum Allah. Wahai pemimpin, semoga didengar oleh pemimpin. Kalau pemerintahannya mau baik, mau diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, dicintai oleh umat, jangan pernah menafikan, jangan pernah meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah menjadi role model, hukum Allah menjadi referensi utama dalam kepemimpinan. Apabila tidak, jangan berharap pemerintahannya akan baik, pemerintahannya akan dikenang oleh umat sepanjang masa. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menjauhkan diri dengan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus. Dekati mereka, jangan mereka dekati anda. Jak ba ulama, be ulama jak ba pendopo, jak ba istana. Ulama yang sesungguhnya, walaupun ada dalam sejarah, itu sebagai siasat. Kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan, mungkin dia tidak bisa mengatur, dia bisa memberi nasihat pada pemimpin, yaitu pada masa Khalifah Sulaiman. Dia diangkat sebagai salah satu one team press, yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama besar. Hormati ulama, hatta kecil sekalipun. Hormati untuk imam kampung. Yang terakhir, jangan pernah menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci keturunan Nabi Muhammad. Saat ini ada upaya-upaya ingin membenci keturunan Nabi Muhammad, tujuannya hanya satu hadirin. Agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi adalah berasal daripada keturunan Rasulullah. Orang tidak percaya, enggak mungkin itu Imam Mahdi, karena tidak ada keturunan Nabi lagi sekarang. Itu tujuannya. Ada upaya-upaya, terutama di Indonesia hari ini, seolah-olah distigmatisasi. Tidak ada lagi Ba'alawi, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Itu tujuannya, agar ketika nanti muncul Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan tujuan uranyo. Padahal semua ulama mujtahid, yang pertama Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Bahkan ketika ada salah satu pemberontak yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah, Zaid, didukung penuh oleh Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah, perspektif sejarah, adalah pemerintahan yang kelam, pemerintahan yang tidak mampu melaksanakan pemerintahannya baik sebagai pemerintahan yang good governance maupun
apa namanya, pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana membawa umatnya, masyarakat di bawah kepemimpinan hasanah dunia dan hasanah di yaumil mahsyar. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemimpin baik level terendah maupun kepala negara. Insyaallah Selasa depan kita akan mulai membahas bagaimana kepemimpinan dinasti kedua di dalam pemerintahan Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Siapa mereka dan berapa lama mereka berkuasa dan lain-lain. Itu lamanya lebih kurang 350 tahun. Kalau pemerintah Bani Muawiyah hanya 90 tahun. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 1.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
2: Pro 1 RR Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Ratusan hektar lahan sawah di Aceh Barat mengalami kekeringan. Pemkab Aceh Barat upayakan peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai sektor.
1: Gelandang dan pengemis yang pemberdayaan di Aceh Barat terutama Melabuh ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat, karena ini ada
2: menuju kepada

0: siap, seperti itu.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Melisa. Kita awali berita pertama. Ratusan hektar lahan sawah di Aceh Barat mengalami kekeringan. Tanaman padi mulai terancam mati. Berikut laporan selengkapnya.
2: Hektaran lahan persawahan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kekeringan akibat minimnya ketersediaan sumber air di tengah musim kemarau yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dampak kekeringan mulai dirasakan petani, terutama pada tanaman padi yang baru memasuki fase awal pertumbuhan. Tim penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Samatiga turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi tanaman sekaligus melaporkan tingkat kerusakan. Tanaman padi yang berumur sekitar 20 hari setelah tanam mengalami kekurangan air hingga terancam gagal tumbuh. Hal tersebut disampaikan oleh Via Julita SP, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Samatiga saat meninjau areal persawahan di Kampung Cot Amun pada Senin.
3: Ya, seperti yang kita lihat, ini padi yang di sini berumur sekitar 20 HST, 20 hari setelah tanam, dan ini mengalami kondisi kekeringan parah. Seperti yang kita lihat, ada beberapa padi bahkan yang sudah hampir mati, dan ini disebabkan karena kekurangan air.
2: Ia mengatakan sebagian besar areal persawahan di Kecamatan Samatiga merupakan sawah tada hujan, sehingga sangat bergantung pada curah hujan sebagai sumber irigasi. Untuk menyelamatkan tanaman, Via Julita menyarankan agar segera dilakukan intervensi dengan mengalirkan air ke lahan sawah, kemudian dilanjutkan dengan pemupukan dan pemantauan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Menurutnya, kondisi padi masih dapat diselamatkan apabila kebutuhan air segera terpenuhi pada masa pertumbuhan saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rahmi Rukyat SPMP mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan dan mendistribusikan alat mesin pertanian berupa pompa air ke sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Menurutnya, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kecamatan Samatiga, tetapi juga melanda sejumlah wilayah sentra pertanian lainnya seperti KW16 dan Johan Pahlawan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan terhadap luas sawah yang terdampak kekeringan. Hingga saat ini, sekitar 375 hektar lahan dilaporkan mengalami kekeringan dan telah diprioritaskan untuk penanganan melalui pompanisasi. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala karena di beberapa lokasi sumber air tidak tersedia. Kondisi ini terjadi di tengah pelaksanaan musim tanam serentak di Aceh Barat, ketika kebutuhan air meningkat sementara curah hujan menurun, sehingga menyebabkan sawah-sawah tada hujan mengalami kekeringan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam rapat koordinasi atau rakor teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat yang diikuti Kepala Sekolah Pengawas dan Tenaga Pendidik di Gedung B Disdikbud Aceh Barat. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Aceh Barat. Sejumlah isu yang dibahas meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, evaluasi program pendidikan, hingga strategi menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital.
5: Dinas Pendidikan, MPD, Dinas Daya dengan Ulama Aceh Barat, MPU, sama MUDAP, itu akan duduk merumuskan kurikulum. Semua anak-anak kita itu wajib diajarkan fardhu ain dan kitab Arab Jawa itu. Nanti juga yang supaya mereka tahu yang wajib-wajib. Mereka tidak ke daya, tidak ke TPA seperti yang sekarang sudah dapat ilmu itu dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tekankan tadi komitmen. Mereka diajarkan pembangunan karakter. Jadi adab akhlak mereka. Jadi berubah perilakunya, behaviornya. Sehingga dilihat sama orang tua, oh ini luar biasa. Jadi anak-anak juga bahaya sekarang HP yang paling ngeri. Nah itu menjadi musuh bersama. Tadi udah beberapa strategi kita sampaikan. Tujuannya adalah anak-anak kita itu bukan hanya pinter di sekolah, tapi yang jauh lebih penting adalah adab dan akhlaknya bagus, kebiasaan sehari-harinya. Kemudian dia ada dapat ilmu agama juga di sekolah, karena malas ke TPA dan juga malas ke daya. Nah ini yang kita rumuskan untuk ke depan. Insya Allah dengan begitu akan maju lagi ya sekolah umum.
4: Sementara itu Kepala Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rakor teknis tersebut merupakan langkah awal menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan perubahan nyata terhadap mutu pendidikan di Aceh Barat.
0: Ya, saya kira tadi sudah disampaikan semua kepada Pak Bupati dan Pak Bupati memberikan apresiasi kepada para kepala sekolah kita. Nah, tentunya harapan Pak Bupati ke depan adalah di tahun 2028 ke depan wajah pendidikan kita akan berubah. Dan tentunya perubahan itu tidak serta-merta dengan niat dan doa saja tanpa ada aplikasi. Oleh karena itu komitmen Pak Bupati di tahun anggaran 2027 akan datang, tadi Pak Bupati sudah menegaskan akan berkomitmen untuk meningkatkan dana peningkatan kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun para pengawas kita. Karena itulah awal daripada upaya kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat ini.
4: Dia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia Aceh Barat yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing di masa mendatang. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Jelang Dirgahayu RI HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan. Berikut laporan selengkapnya.
7: RI ke-81 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di Lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Sejumlah desa Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat, saat ini menjadi titik fokus perhatian pemerintah dan Polri dalam penanganan infrastruktur. Bagaimana kondisi terkini? Kami hadirkan dalam dokumenter bersama narator Anwar Yunus. Berikut laporan selengkapnya.
8: Apa nanti dari kampung bawa beras, bawa gula, minyak.
9: Di ujung barat Aceh tersembunyi sebuah desa yang nyaris terputus dari dunia luar. Namanya Desa Sikundo. sebuah kampung di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Di tempat ini waktu seolah berjalan lebih lambat. Jalanan belum pernah mengenal aspal. Saat hujan turun, lumpur berubah menjadi penghalang. Ketika sungai meluap, harapan masyarakat ikut terombang-ambing. Bagi warga Sikundo, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap hari mereka harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk pergi ke sekolah, ke kebun, atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Semua itu semakin sulit ketika bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu menghancurkan infrastruktur yang telah rapuh. Jembatan putus, akses terisolasi, aktivitas masyarakat lumpuh. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto memilih tidak hanya menerima laporan, ia menempuh perjalanan panjang menuju pedalaman untuk menyaksikan langsung kenyataan yang dihadapi masyarakat Sikundo. Di hadapannya terbentang sungai deras dan jembatan tali yang hanya cukup dilewati satu orang. Dengan hati-hati ia mencoba melintasi jembatan tersebut, merasakan sendiri risiko yang selama ini dihadapi warga. Sebuah tindakan sederhana yang menggambarkan bahwa kehadiran negara tidak selalu diwujudkan lewat kata-kata, tetapi lewat keberanian untuk hadir di tengah masyarakat. Laporan itu kemudian sampai kepada Kapolda Aceh. Arahan pun turun, apapun yang bisa dilakukan harus segera dilakukan. Tidak lama kemudian sebuah posko didirikan di Sikundo. Posko sederhana itu menjadi pusat koordinasi komunikasi, sekaligus simbol dimulainya pembangunan harapan baru bagi masyarakat pedalaman. Bentangan tali seling sepanjang 109 meter mulai dipasang sebagai fondasi utama jembatan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah rangkaian baja. Namun bagi warga Sikundo, tali-tali itu adalah penghubung masa depan. Inspektur Pengawasan Daerah Polda Aceh, Kombespol Iskandar, meninjau langsung progres pembangunan. Kedatangannya disambut hangat masyarakat melalui tarian lampuan dan prosesi pesijuk sebagai tradisi khas Aceh yang syarat doa dan harapan. Sambutan itu bukan sekadar seremonial, melainkan ungkapan rasa syukur bahwa mereka tidak lagi merasa sendiri menghadapi keterisolasian. Irwasda Polda Aceh menjelaskan pembangunan jembatan merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolri agar jajaran kepolisian memastikan langsung kondisi masyarakat dan menghadirkan solusi nyata bagi daerah yang terdampak bencana. Dalam kesempatan itu, Polda Aceh juga menyalurkan bantuan sosial kepada warga, siswa, guru, dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang selama ini berbulan-bulan hidup dan keterbatasan.
10: Jadi masyarakat di sini yang selama ini beraktivitas untuk sekolah anak-anaknya dari desa menyeberang ke sebuah sungai. Tapi dengan ada bencana ini kemarin, sehingga mereka aktivitas tidak bisa melaksanakan sekolah. Sehingga mereka menggunakan fasilitas seadanya yang sangat berbahaya, yang sempat viral, sehingga Polri, atau perintah Bapak Kapolri, hari ini kami diperintahkan Kapolda Aceh, untuk meninjau lokasi, sekalian melaksanakan bakti sosial, dan melihat untuk rencana pembangunan jembatan gantung.
9: Bencana besar pada akhir tahun 2025 lalu tidak hanya merusak Sikundo. Tiga jembatan gantung di Aceh Barat putus total. Satu berada di Kecamatan Sungai Mas, sementara dua lainnya berada di Kecamatan Pantai Cermin. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan seluruh jembatan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak. Jembatan Jambak Cangai yang sempat viral karena anak-anak harus menyeberang sungai untuk bersekolah kini dibangun menggunakan dana transfer ke daerah atau TKD. Sedangkan Jembatan Sikundo menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia. Selama pembangunan berlangsung, pemerintah juga menyediakan berbagai solusi agar pendidikan tidak terhenti. Sebanyak 17 siswa dari SDN Alulu akan mengikuti proses belajar mengajar dengan pendampingan 6 guru selama kurang lebih 3 bulan di Kampung Cangai hingga akses menuju sekolah kembali normal.
11: Sambil menunggu jembatan siap, nah dua alternatif. Yang pertama, persiapkan bus sekolah untuk pengangkutan. Jadi harus yang 4x4 karena medannya berat. Atau yang kedua sedang dibahas oleh distrik dengan Gecik dan aparat gabung, apakah kalau banjir je lewat Bak Kerung kan, kalau memang nak agak terkendala, kemungkinan besar alternatif yang kedua adalah menyiapkan proses belajar mengajar di Kampung Canggai, kerana ada 12 siswa. Jadi tidak nak guru yang namro akan bertugas gede memanfaatkan tempat-tempat yang nak di Canggai untuk bisa belajar ide waknya selama lebulun. Jadi cuma guru mentang yang jaga gede nanti.
9: Jembatan bukan sekadar bangunan yang menghubungkan dua tepian sungai. Jembatan adalah penghubung antara keterisolasian dan kemajuan, antara rasa takut dan rasa aman, antara keterbatasan hari ini dan harapan masa depan. Pembangunan ini menjadi bukti bahwa ketika pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bergandengan tangan, tantangan sebesar apapun dapat dihadapi bersama, karena yang sedang dibangun adalah jalan menuju masa depan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Melisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital

Dengar dimanapun berada, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.